Nah, Tamar Pro 2 balik lagi barengan Riyadi pada pastinya, dan waktunya jam 7 kita bahas apa kata teman Pro 2 nih, teman Pro 2. Kata teman Pro 2 apa sih? Nah, ini komen-komen dong ke kita nih teman Pro 2, apa sih yang lagi rame di beranda media sosial kalian? Apapun itu nanti kita bahas satu persatu ya teman Pro 2. Dan BTW nih, buat kalian-kalian yang mau komen-komen juga bisa di semua media sosialnya kita. Ini udah ada 2 komenan yang masuk di WhatsApp-nya kita, line WhatsApp-nya kita ya teman Pro 2. Yang mau komen lagi, "Kak, aku pengen bahas ini, di berandaku lagi rame ini soalnya." Nah, buruan di komen-komen ya teman Pro 2. Ria tung

BRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah, teman Pro 2 dia, apa kata teman Pro 2 yang pertama? Kita ngebahas dari komenannya Kak Afif Mukminin ya, teman Pro 2. Dia ini komen katanya lagi membahas bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi memang lagi rame ya teman Pro 2 beberapa minggu terakhir ini tentang kabar terbaru datang dari Gunung Anak Krakatau di Lampung. Dan ini

Ada kabar terbarunya lagi nih, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi ya pada hari Rabu per hari ini 9 September 2026 tepat di pukul 00.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang bikin perhatian nih teman Pro 2, dalam sepekan terakhir sudah terjadi 6 kali erupsi. Jadi berdasarkan informasi PVMBG melalui aplikasi Magma Indonesia, secara visual letusan kali ini nggak teramati, tapi aktivitasnya tetap terekam oleh seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi erupsi sekitar 28 detik. Nah, saat ini status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau enggak siaga nih teman Pro 2. Nah, buat kalian-kalian ada satu pertanyaan yang menarik nih teman Pro 2. Kalau Gunung Anak Krakatau terus erupsi nih, apakah gunungnya bisa makin tinggi atau makin membesar nih teman Pro 2? Jadi jawabannya bisa terjadi perubahan bentuk atau pertumbuhan nih teman Pro 2, tapi prosesnya enggak sesederhana itu ya. Erupsi berarti gunung ini makin tinggi. Ahli vulkanologi, geomorfologi dan mitigasi bencana gunung api nih, yakni Dr. Danang Sri Hatmoko, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan gunung api pada dasarnya dipengaruhi oleh mekanisme yang dinamis. Salah satunya adalah seberapa besar volume lava yang keluar dan kemudian menumpuk di sekitar tubuh gunung. Jadi kalau material vulkanik terus terakumulasi nih, bentuk atau ukuran tubuh gunung ini memang bisa berubah. Tapi ada mekanisme lainnya nih teman Pro 2, yaitu runtuhan lereng yang tidak stabil. Artinya di satu sisi gunung ini bisa mendapatkan tambahan material dari erupsi, tetapi di sisi lain material atau bagian lereng yang tidak stabil ini juga bisa mengalami longsoran atau runtuhan. Jadi gak otomatis setiap erupsi ini bikin Gunung Anak Krakatau semakin tinggi ya teman Pro 2. Jadi bentuk gunung api itu terus berubah tergantung material yang keluar, proses penumpukannya juga iya, dan hingga proses runtuhan di tubuh gunung itu sendiri. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, jangan mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif sesuai imbuhan PVMBG. Karena kalau alam sedang kasih warning nih teman Pro 2, tugas kita nih bukan sok berani, tapi harus tahu batas dan tetap aman. Tetap pantau informasi resminya kita nih teman Pro 2, dan jangan mudah percaya video atau kabar erupsi yang sumbernya nggak jelas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Nah, teman Pro2 masih ngebahas tentang anak Krakatau ya, teman Pro2. Memang kalau kita ngomongin bencana, kita pasti berharap semuanya tetap aman dan terkendali. Tapi di balik itu, kesiapan juga harus benar-benar dipersiapkan. Nah, menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau ini, sebanyak 1.279 personel gabungan kini disiagakan untuk mendukung penanganan situasi kebencanaan ya, teman Pro2. Jadi Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo yang mengatakan ribuan personel ini terdiri dari 1.012 personel jajaran Kodam 1 Bukit Barisan, 160 personel Polri, dan juga 107 personel dari instansi lainnya. Dan ternyata ini belum selesai sampai di situ aja. Ada juga 1050 personel cadangan dari 3 kesatuan setingkat kompi yang siap diperkuatkan nih kalau sewaktu-waktu kondisi di lapangan membutuhkan tambahan tenaga. Dan bukan cuma personel yang disiapkan, tapi peralatannya juga lengkap banget ya, teman Pro2. Mulai dari 31 truk, 8 ambulans, 1 mobil komando, 11 kendaraan pemadam kebakaran, plus 10 kendaraan aturan atau sarana pendukung lainnya nih, teman Pro2. Dan untuk kebutuhan di lapangan tersedia juga tenda dapur lapangan dan SPPG, peralatan kesehatan, genset, perangkat Starlink, repeater, hingga 3 unit drone nih, teman Pro2. Jadi kalau dibayangkan, ini bukan sekedar mengumpulkan personel tapi membangun satu sistem respons bencana yang siap bergerak kalau dibutuhkan. Jadi menurut Tri Budi Utomo nih, seluruh kekuatan personel dan material tersebut ini juga udah dipersiapkan supaya penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat, terpadu, dan juga terkoordinasi. Nah, teman Pro2, ini penting banget ya, kesiapsiagaan ini bukan berarti kita berharap bencana terjadi. Justru kita mempersiapkan diri nih supaya ketika kondisi darurat datang, responsnya gak dadakan. Jadi buat kamu-kamu yang berada di wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang, pantau informasi resminya, dan ikuti arahan dari petugas. Karena dalam menghadapi bencana nih, teman Pro2, yang paling keren bukan yang paling berani mengambil resiko, tapi yang paling siap menyelamatkan diri dan orang di sekitar kita.

Nah, teman Prodo tadi, kata teman Prodo yang terakhir nih, ada Kak siapa nih yang komen tadi sudah ya. Aduh, real lupa ya, guys. Oh, ada Kak Ahmad Zaini, koordinator Kom Sahabat Alam nih teman Prodo. Dia komen-komen Islam ala Prabowo katanya. Jadi belakangan ini memang ada satu judul buku yang cukup rame banget berseliweran di media sosialnya Ria juga ya teman Prodo. Judulnya Islam ala Prabowo. Nah, dari judulnya aja mungkin ada yang langsung bertanya-tanya nih teman Prodo, ini buku tentang apa sih? Jangan-jangan ada ajaran Islam baru kah? Bukan ya teman Prodo, jangan buru-buru menyimpulkan dari judulnya aja. Judul lengkap buku ini adalah Islam ala Prabowo, Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Jadi secara umum buku ini membahas sisi keislaman, spiritualitas, karakter, serta kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Jadi istilah Islam ala Prabowo ini di sini juga digunakan untuk menggambarkan pembahasan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam nih dikaitkan dengan kehidupan dan perjalanan Bapak Presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh nasional. Jadi buku ini bukan membahas munculnya mazhab atau ajaran Islam baru ya teman Prodo. Jadi pembahasannya antara lain melihat kehidupan spiritual dan keagamaan Bapak Prabowo, kemudian menghubungkannya dengan nilai seperti perdamaian, keadilan, tanggung jawab, pengabdian, dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Nah, menariknya nih pembahasannya nggak berhenti pada kehidupan pribadi aja. Nilai-nilai tersebut juga dikaitkan dengan kepemimpinan dan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Dan di buku ini nggak cuma berisi satu sudut pandang aja, ada tulisan dari sejumlah tokoh termasuk tokoh agama dan akademisi yang memberikan perspektif mereka nih tentang keislaman, spiritualitas, karakter hingga kepemimpinan Bapak Prabowo. Nah, berasal dari berbagai penulis nih teman Prodo, penting juga buat kita membedakan mana yang merupakan fakta kehidupan Bapak Prabowo dan mana yang merupakan interpretasi atau penilaian dari para kontributor ya teman Prodo. Jadi memang kalau melihat judul buku ini berseliweran di media sosial nih, jangan langsung menilai hanya dari judulnya aja. Lebih baik nih kita nih teman Prodo sebagai anak muda yang pintar dan juga bijak, pahami konteks dan isi pembahasannya. Karena di era informasi serba cepat seperti sekarang, membaca sampai paham itu jauh lebih keren daripada langsung percaya hanya karena sebuah judul yang viral.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita ngebahas APK kita. Yuk, kalian-kalian nih pilih-pilih topik dulu ya teman Pro 2. Ada 3 topik pilihan kita nih. Yang pertama, seharian rebahan. Kapan ya terakhir kali olahraga? Dan yang kedua, screen time tinggi, badan jangan sampai ikut low battery. Dan topik pilihan kita yang ketiga nih teman Pro 2, olahraga enggak harus mahal, yang penting konsisten bergerak. Pilih-pilih yuk topik kita di 3 topik pilihan tadi yang udah Ria sebutin satu-satu nih teman Pro 2. Kalian bisa komen-komen di semua media sosialnya kita, di WhatsApp bisa banget, di 0853-3489-4676, di semua media sosialnya kita juga kalian bisa komen-komen di sana. Dan juga di live chatnya kita nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Nah, teman produser kita bakal ngebahas APK kita. Mau ngebahas APK yang nomor 3 nih, teman produser. Olahraga gak harus mahal, yang penting konsisten. Jadi siapa nih yang pernah bilang pengen olahraga tapi gak punya duit buat nge-gym? Atau mungkin mikir nih gak punya treadmill, double, sepatu mahal. Ya udah deh nanti aja olahraganya. Aduh, buang jauh-jauh pikiran seperti itu ya teman produa. Stop, olahraga itu gak harus mahal kok. Yang paling penting ini justru konsistensi dan kemauan buat terus bergerak. Tubuh kita ini tetap butuh aktivitas fisik setiap hari supaya tetap bugar ya teman produa, energi lebih terjaga, dan pastinya kesehatan tubuh bisa lebih optimal. Bahkan nih, kamu gak perlu alat khusus buat mulai. Jalan kaki sekitar rumah bisa, atau gak di sekitar taman, atau sekedar memilih berjalan saat melakukan aktivitas sehari-hari bisa jadi pilihan simple nih buat kalian-kalian. Mau latihan di rumah bisa, ada squat, push up, sit up, jumping jack, atau enggak plank nih yang bisa dilakukan tanpa alat. Kalau punya sedikit perlengkapan, lompat tali juga bisa jadi pilihan ya teman produa, atau bersepeda dan juga jogging-jogging ringan. Jadi buat yang suka aktivitas lebih santai nih, bisa juga coba yoga atau enggak stretching nih teman produa, dengan ngikutin panduan gratis yang banyak banget tersedia secara daring nih teman produa. Nah, masalah berikutnya biasanya sih bukan soal biayanya aja ya teman produa, tapi MAGER alias mager. Jadi baru niat olahraga, rebahan dulu, tahu-tahu udah malam. Makanya nih teman produa, jangan langsung bikin target yang berat ya. Coba mulai dengan 20-30 menit aja, sekitar 3 atau enggak 4 kali seminggu. Pilih waktu yang paling realistis nih buat kamu-kamu semua. Misalnya di pagi hari sebelum beraktivitas, atau enggak di sore setelah selesai kegiatan kalian. Biar gak gampang bosan nih pastinya, ajak temen atau enggak keluarga kamu. Bisa juga bikin target sederhana bersama nih teman produa. Karena olahraga itu bukan soal siapa yang punya alat yang paling mahal atau siapa yang bisa latihan paling lama nih. Yang paling penting mulai, lakukan dengan aman dan juga konsisten ya. Jadi buat kalian-kalian anak mudanya di Sumenep nih, gak perlu nunggu punya membership gym buat hidup lebih aktif. Mulai dari hal sederhana aja, jalan kaki, stretching, atau enggak latihan ringan di rumah kalian. Karena kadang ya, langkah menuju hidup sehat itu enggak perlu mahal, cukup dimulai dari langkah pertama aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Nah, teman produa kita ngebahas APK kita yang pertama nih, teman produa. Seharian rebahan, kapan nih terakhir kalian olahraga? Jadi coba deh jujur sama diri kita sendiri. Pulang beraktivitas, badan capek, terus rebahan sambil scroll TikTok, media sosial semuanya, nonton film atau gak main game. Nyaman banget ya gak sih? Ya dong. Tapi coba berhenti sebentar dan pikirin nih, dalam sehari berapa lama sih kita diduduk atau rebahan, dan kapan terakhir kali tubuh benar-benar diajak bergerak. Nah, kebiasaan minim gerak ini dikenal sebagai sedentary lifestyle ya, alias gaya hidup yang bikin kita lebih banyak duduk, bersandar atau rebahan dengan aktivitas fisik yang rendah. Masalahnya nih, kalau kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, dampaknya bukan cuma badan terasa kaku atau gampang pegel, kurang bergerak dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan ya teman produa, termasuk penyakit jantung, obesitas, dan gangguan metabolisme. Belum lagi kalau rebahannya sambil nunduk menatap layar berjam-jam. Leher dan punggung ini bisa ikut protes loh teman produa karena postur tubuh yang kurang baik. Dan yang sering keliru nih ada lagi, rajin olahraga bukan berarti kita bebas duduk seharian. Tubuh tetap membutuhkan gerakan ringan di sela aktivitas kita ya teman produa. Jadi gak perlu langsung olahraga berat. Coba mulai dari hal yang kecil dulu. Misalnya kalau sudah duduk cukup lama, berdiri dan jalan sebentar. Lakukan stretching lah, pilih naik tangga daripada lift kalau memungkinkan nih ya teman produa. Atau sempatkan jalan kaki di sela aktivitas kalian. Bisa juga nih bikin jadwal olahraga sederhana seperti jogging ringan, bersepeda, beda atau enggak yoga di rumah. Intinya sih rebahan boleh banget kok teman produa, istirahat itu penting. Tapi jangan sampai sebentar rebahan berubah jadi seharian jadi manusia kasur ya teman produa. Jadi yuk kita mulai biasakan tubuh bergerak lebih sering. Enggak harus lama kok, enggak harus mahal juga, yang penting konsisten. Karena tubuh kita ini bukan cuma butuh waktu untuk scroll, tapi juga butuh waktu untuk move, yakni bergerak.

Hai teman Pregra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat

0: sibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Nah, siapa nih yang kalau HP baterainya nih tinggal 5% langsung panik auto cari charger. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kalian kepikiran kalau tubuh kita juga bisa low battery? Bukan cuma HP kalian nih teman Pro 2. Tubuh kita juga bisa mengalami low battery gara-gara kelamaan mantengin layar handphone. Nah, di era digital kayak sekarang, layar memang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Belajar lewat laptop, kerja pakai komputer, komunikasi lewat HP, sampai hiburan pun tinggal scroll-scroll ya teman Pro 2. Sebenarnya sih gak masalah sih ya, tapi kalau durasinya sudah kelewatan lama tanpa jeda, tubuh bisa mulai kasih sinyal nih teman Pro 2. Yang paling gampang terasa biasanya mata udah mulai capek, bisa berupa mata kering, terasa gak nyaman, penglihatan kabur, bahkan sakit kepala. Belum lagi soal postur ya, main HP sambil membungkuk berjam-jam, leher, bahu, dan juga punggung kalian bisa ikut protes. Nah, screen time berlebihan juga bisa bikin kita ini semakin minim bergerak ya teman Pro 2. Ditambah penggunaan layar menjelang tidur yang bisa mengganggu pola tidur kita. Dan bukan cuma fisik aja, kalau terlalu lama scroll media sosial nih, kita juga bisa terjebak dalam FOMO, membandingkan diri dengan orang lain sampai akhirnya malah bikin pikiran ikut capek. Nah, supaya tubuh kalian ini gak sampai shoot down nih, ada beberapa kebiasaan simple aja kok teman Pro 2 yang bisa kita coba. Yang pertama, kenalan dengan aturan 20-20-20. Setelah sekitar 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kalian selama 20 detik ke objek yang bergerak sekitar 6 meteran lah ya teman Pro 2. Dan yang kedua, sisipkan jeda buat berdiri, stretching lah atau jalan-jalan sebentar. Dan yang ketiga, coba kurangi penggunaan gadget menjelang tidur dan manfaatkan fitur screen time tracker buat tahu sebenarnya sehari kita ini menghabiskan berapa jam sih di depan layar. Jadi HP kehabisan baterai tinggal dicas. Tapi kalau tubuh kalian sudah kelelahan, recovery-nya nih gak cukup cuma colok charger aja. Gunakan teknologi seperlunya, kasih mata dan tubuh kalian buat waktu untuk istirahat. Dan jangan lupa pastinya sesekali taruh HP-mu, lihat sekitar kamu, gerak sedikit karena dunia nyata ini juga butuh perhatian kamu.

0: apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ide. Yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di Spada dan masih juga bareng Rian nih teman Pro 2 di Muda Ngide RRI Pro 2 Sumenep pastinya. Ruang ngobrol asyik nih buat kalian-kalian anak mudanya Sumenep yang pastinya tetap update sama isu-isu penting di sekitar kita ya teman Pro 2. Well, hari ini di hari Rabu nih Muda Ngide kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat banget nih teman Pro 2 diperbincangkan, apalagi buat kita-kita yang tinggal di kawasan yang dekat sama Gunung Berapi. Nah, ini kalian sudah warning nih pastinya. Belakangan ini kita sering banget ya lihat berita soal beberapa gunung api di Indonesia yang aktivitasnya lebih meningkat lagi. Ada yang ngeluarin kolom abu tinggi, ada juga yang bikin sejumlah wilayah ini kena hujan abu tipis. Nah, pertanyaannya nih, seberapa bahaya sih sebenarnya abu vulkanik itu buat kita yang jauh dari kawah? Terus kalau misalnya di Sumenep kena dampaknya, kita harus ngapain nih teman Pro 2? Well, biar makin jelas hari ini Ria bakal ngebahas tema kita seputar tanggap bencana dan topik kita seberapa bahaya abu vulkanik itu nih teman Pro 2. Dan ada narasumber keren yang bakalan standby nemenin kita sampai akhir acara nanti nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tune in terus bareng kita. Dan pastinya penasaran dong dari mana nih ya narasumber kita, seorang penata layanan operasional dari BPBD Sumenep. Kita nanti bakal sapa dulu ya teman Pro 2. Dia bakalan gabungan sama kita melalui line telepon. Jangan kemana-mana dulu dan tune in terus barengan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke deh teman Pro 2, sesuai janjinya Rian nih teman Pro 2, ada narasumber keren yang udah standby nemenin kita sampai akhir acara nanti nih teman Pro 2. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Taufik. Halo. Halo Kak Taufik. Wah, ini sepertinya terputus ya. Iya, terputus guys. Oke, nanti kita telepon balik ya buat Kak Taufiknya nih teman Pro 2 ya.

Oke, ini kita sudah terhubung. Halo, Kak Taufik. Halo, Kak Taufik. Oke. Oke, nanti kita coba sambung lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kemana tune in terus barengan kita.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan Kak Taufik ya. Kita enaknya panggilnya Kak Taufik ya.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih kabarnya Kak Taufik?
1: Alhamdulillah pagi menjelang siang ini sehat. Tanpa kurang apapun, semoga kakaknya juga demikian adanya.
0: Amin. Nah, langsung perkenalan aja deh Kak Taufik. Ini beliau adalah penata layanan operasional dari BPBD ya Kak?
1: Ya, betul.
0: Betul. Nah, boleh dong Kak cerita sedikit nih ke adik-adik pendengar kita nih sehari-hari di BPBD. Itu ngapain aja sih Kak, khususnya di bagian layanan operasional nih?
1: Oke, gini ya, di bagian pelayanan operasional kami itu memberikan beberapa pelayanan dalam skala umum kepada publik yang datang untuk memberikan edukasi-edukasi, baik itu kepada lembaga formal maupun non-formal. Sebagai kegiatan kami keseharian kami di BPBD. Selanjutnya kami baru kira jika ada beberapa penanganan-penanganan bencana itu kakak.
0: Oke, nah jadi memang tugasnya ada di garis depan kesiapsiagaan ya kak?
1: Betul sekali.
0: Nah, kita mulai obrolannya nih, tapi sebelum itu kita selingi beberapa nih pertanyaan. Mungkin ada teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, bisa banget ke line WhatsApp-nya kita ya teman Pro 2, bisa kirim-kirim WhatsApp. Kak, aku mau tanya dong terkait kebencanaan ini itu bisa banget ya teman Pro 2. Dan balik lagi deh bareng Kak Taufik ini, biar sama-sama paham nih dari dasarnya dulu nih Kak. Sebenarnya kan topik kita seputar abu vulkanik nih. Nah, boleh kasih tahu dong abu vulkanik itu apa sih teman Pro 2, buat teman-teman Pro 2, dan kok bisa sampai bikin heboh nih, sampai jadi perhatian banyak daerah, dan gimana proses ya. Terbentuknya saat gunung berapi ini erupsi?
1: Iya. Sejarah menerangkan secara beberapa pengetahuan yang sering kita dapat dari beberapa pengetahuan, baik itu media cetak maupun media-media siaran, baik live maupun non, itu memang ada beberapa penyampaian yang harus kita telaah bersama. Bahwa kejadian dari apa itu vulkanik sendiri, bahwa itu muntahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi aktif. Jadi yang perlu kita garis bawah itu adalah gunung berapi aktif yang bisa memuntahkan debu, di mana debu ini yang dapat menimbulkan beberapa dampak-dampak di masyarakat. Sedangkan proses secara alaminya itu ada beberapa penelitian khusus, kami di BPBD terbatas untuk hal itu, akan tetapi kami BPBD akan selalu siaga dalam memberikan edukasi tentang dampak-dampak dari bencana tersebut. Abu vulkanik ini merupakan muntahan dari gunung berapi aktif yang memang harus kita sangat-sangat sekali kita waspadai di masyarakat, terutama di lingkungan sekitar dampak dari gunung berapi tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi dengan adanya abu vulkanik yang sering meresahkan lingkungan, bahkan di sekitar dengan jarak radius tertentu. Karena dampak-dampak ini yang jauh dekatnya dari itu akan ditentukan oleh gejala alam, di mana hembusan angin itu nanti yang akan memberikan dampak dari abu-abu vulkanik tersebut. Jadi abu vulkanik ini merupakan muntahan dari gunung berapi aktif yang sangat perlu kita waspadai itu kakak, yang perlu kita perhatikan bersama.
0: Nah, kalau kan tadi kakak bilang dampaknya juga bisa terbawa angin ya. Sebenarnya seberapa jauh sih biasanya ini sebaran abu vulkanik itu sendiri bisa terbawa angin dan berdampak ke wilayah yang jauh dari pusat erupsi ini sejauh mana? Mengingat dibilang Sumenep sendiri ini lumayan jauh ya kak. Karena terakhir kali kalau nggak salah Ria tuh ingat yang terpapar itu di sini juga karena pas zamannya Semeru dulu.
1: Betul.
0: Kalau dari anak Krakatau sendiri bisa nyampe nggak kalau kira-kira ke Sumenep sendiri nih?
1: Untuk sementara dari sampai tidaknya abu vulkanik yang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat itu tergantung dari hembusan angin. Karena kita sekarang hembusan anginnya kan sangat menguntungkan untuk geografis kita, khususnya Madura dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya. Karena jarak Krakatau ke provinsi kita, ke Jawa Timur ini cukup jauh dan sangat diuntungkan dengan kejadian ini. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, karena posisi hembusan angin sekarang ini hembusannya dari posisi arah timur menuju arah barat, itu yang menentukan. Soal jauh dekat untuk sebagai masyarakat yang perlu kita pahami itu tergantung dari tekanan. Seperti yang sering disampaikan oleh di bidang-bidang meteorologi, kemudian BMKG sering menghimbau bagaimana ketika terjadi letusan, kita tidak punya ukuran untuk menjelaskan hal yang dimaksud, akan tetapi tekanan itu yang akan menentukan jarak jauhnya. Kemudian yang kedua itu hembusan angin itu yang sangat menentukan. Untuk Sumenep sendiri, Kak, untuk posisi anak Krakatau yang sekarang, insya Allah dalam posisi aman-aman, sangat aman sekali.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi sangat aman ya teman Pro 2, aman. Betul. Tapi aman belum tentu ya. Dong. Karena
1: betul.
0: Mengingat masyarakat masih dibilang bandel ya Kak. Ada yang masih bakar sampah.
1: Iya betul.
0: Itu sangat-sangat mengganggu sekali ya. Dibilang
1: betul,
0: lagi
1: betul.
0: Embusan angin sekarang udah cepet banget kayak
1: iya.
0: Puntung rokok aja dibuang sembarangan itu bisa
1: malah
0: bikin apalagi kemarin yang ada kebakaran itu ya, yang di mana, di
1: ada di Beluto,
0: ini lagi
1: ada di Marengan
0: yang baru-baru
1: kemarin.
0: Ini ya kemarin itu di Marengan ya,
1: pasar kayu ya. Betul.
0: Nah itu teman Pro 2 yang wajib kita waspadai nih, yang
1: wajib
0: betul. Bukan cuma abu vulkanik aja, mentang-mentang abu vulkanik di sini kita aman, terus kita nggak aware nih teman Pro 2 sama lingkungan di dekat kita.
1: Iya betul.
0: Nah
1: ya, Pak.
0: Balik lagi deh Kak ke abu vulkanik nih, apa aja sih sebenarnya bahaya? Oke lah kita di sini nggak terpapar kena abunya, tapi bisa kasih tahu dong sama teman-teman Pro 2 nih, apa aja sih dampak bahaya abu vulkanik nih bagi kesehatan kita, terutama saluran pernafasan dan mata nih.
1: Betul. Iya. Kalau kita ngikuti dari beberapa siaran-siaran yang ada di televisi, memang dampak dari abu vulkanik ini yang sangat mengganggu itu adalah di pernapasan, terutama di debu yang sangat halus dan hampir tidak terlihat oleh kasat mata, itu yang tidak sangat dirasakan oleh kita sebagai dampak dari abu vulkanik tersebut. Yang jelas sasaran yang akan terganggu itu adalah di bagian pernapasan, paru-paru kita akan terganggu. Kemudian ada juga pada mata juga. Pada mata ini juga ketika kita di lingkungan yang sekarang dekat dengan Krakatau, sudah sering dihimbaukan di televisi maupun di media-media online lainnya itu bagaimana kita ketika bepergian setidaknya kita pakai helm yang ada kaca itu, seperti itu misalnya, Pak. Kemudian ketika kita terdapat, jangan mata kita itu kita pucat. Nah, istilahnya kita apa itu namanya? Kita
0: gosok lah ya.
1: Paling tidak ya pakai air aja lah dulu, jangan langsung mata kita karena terasa mata kita kok perih. Langsung seperti tangan kita refleks, kemudian mata kita digosok-gosok, kemudian sehingga akan mengganggu kepada lapisan-lapisan mata dan kornea kita, itu kan perlu kita antisipasi juga. Itu mungkin sebagai gambaran, terutama yang sangat akan terganggu itu di pernapasan, Mbak. Pasti itu, karena di media-media sering dihimbau, setidaknya di saat ada abu vulkanik masih di luar kita kurang aman, seharusnya kita tetap berlindung, ada di dalam rumah, dan pastikan rumah itu sudah tertutup, diantaranya misalnya ventilasi, semuanya itu harus ditutup dengan menggunakan mika dan lain sebagainya, itu sebagai langkah. Karena serangan dari dampak dari abu vulkanik itu yang paling akan kita rasakan itu rasa sesak pada pernapasan kita. Itu Mbak.
0: Oke. Tapi mengingat itu ya, dibilang Sumenep ini tercatat udah mulai melonjak nih Kak, orang-orang yang terdampak ISPA. Padahal kita di sini tidak terdampak karena anak Krakatau itu sendiri, abu vulkaniknya udah tidak terdampak, tapi ISPA-nya malah meningkat ya. Karena debu itu sendiri ya Kak, bukan cuma karena abu vulkanik aja ya.
1: Betul, betul. Nah, debu-debu seperti alam kekeringan sekarang ini kan di jalanan dan sebagainya, paling tidak kita ketika keluar dari rumah berkendaraan dilengkapi dengan masker dan lain sebagainya, paling tidak akan mengurangi lah Mbak.
0: Betul.
1: Sebagai himbauan juga kepada masyarakat yang keluar rumah berkendaraan, kalau mobil ya itu kacanya paling tidak ditutup, dirapat dan sebagainya, itu kurangi lah paling tidak. Hembusan angin itu jangan terlalu langsung kepada kita, terutama di pernapasan kita kepada hidung. Gunakan masker ketika kita keluar itu sebagai mitigasi kita untuk memberikan setidaknya tidak terlalu parah jika terdampak dari abu-abu. Walaupun abu itu bukan abu vulkanik seperti yang Mbaknya sampaikan. Oke.
0: Selain kesehatan nih, dampak abu vulkanik sendiri yang ditimbulkan nih terhadap lingkungan sekitarnya, pertanian dan infrastruktur seperti kendaraan atau jaringan listrik, ada dampak enggak sih Kak?
1: Kalau itu kami kurang memahami Mbak, untuk di pertanian dan sebagainya. Mungkin kami secara umum aja pasti dampak itu akan dirasakan oleh alam yang ada di sekitar kita, termasuk kita di dalamnya. Pasti itu ada pengaruh. Tapi untuk menentukan, oh ini sangat menentukan kepada pertanian, mengganggu ini, kami tidak bisa menjelaskan terlalu detail di bagian itu. Yang jelas dampak ini kepada lingkungan sekitar itu pasti akan ada dampak, terutama yang dirasakan oleh kita manusia.
0: Oke, wah masyarakat sekitar terutama ya Kak.
1: Betul, betul, ya.
0: Nah, kalau secara BPBD sendiri nih, apalagi BPBD Sumenep memantau dan mendapatkan informasi dini nih terkait potensi sebaran abu vulkanik, mengingat okelah mungkin angin. Nah, bisa jadi nih mungkin arah angin bisa berubah atau gimana?
1: Jika hal itu hembusan angin bisa berubah, tapi itu sangat minim untuk perubahan itu, karena sekarang posisi kita itu di kemarau ini kemarau pertengahan menuju akhir kemarau. Sehingga hembusan angin ini memang rata-rata dari posisi timur ke barat, sangat menguntungkan kepada geografis kita khususnya Jawa Timur, Madura, Sumenep yang sangat kita cintai ini. Insya Allah tidak akan ada dampak dari abu vulkanik dari anak Krakatau.
0: Berarti sangat diuntungkan sekali,
1: sangat,
0: ya.
1: Sangat-sangat diuntungkan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kemungkinan seperti yang Mbaknya, jika gimana kemungkinan jika ada berubah. Mudah-mudahan kemungkinan itu tidak akan terjadi.
0: Tidak
1: untuk
0: akan terjadi.
1: Wilayah kita tercinta Sumenep. Oh, iya, betul, Mbak.
0: Iya, karena kalau Ria ngingat dulu yang pas kena dampaknya karena abu Semeru nih, itu benar-benar sangat mengganggu, terutama masalah kebersihan, iya, kebersihan rumah, iya. Aduh, apalagi kaum ibu-ibu ya, Kak. Ini banyak ngomel ya gara-gara abu vulkanik itu sendiri.
1: Betul.
0: Karena memang dampaknya itu sangat-sangat-sangat besar sekali untuk kita nih, teman Pro 2. Apalagi kita sendiri nih, kayaknya kalau dulu ya pas zaman Semeru itu masih berapa persen ya, Kak, abu vulkaniknya. Apalagi mereka yang masyarakatnya tinggal di sekitar gunung itu sendiri.
1: Betul.
0: Itu
1: yang dekat.
0: Iya, Ria aja gak bisa ngebayangin gimana mereka, posisi mereka, lingkungan mereka itu bagaimana.
1: Iya, betul,
0: ya teman Pro 2. Jadi kita patut disyukuri, dan kalau udah disyukuri kita harus jaga juga dong lingkungan kita nih teman Pro 2. Jangan sampai malah
1: jaga lingkungan ya.
0: Kerusakan, malah kerusakan kita sendiri. Iya, benar. Nah, Balik lagi ke ini erupsi ya Kak. Langkah apa aja sih biasanya mungkin nih kita di sini nggak tahu ya mereka itu bagaimana di sekitaran Gunung Anak Krakatau ini. Tapi bisa kasih dong ke kita nih gambaran apa aja sih yang biasanya diambil BPBD nih ketika status gunung berapi ini meningkat atau terjadinya erupsi yang berdampak nih di ke wilayah di sekitarnya.
1: Iya. Yeah. Untuk biasanya itu Mbak yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan beberapa pemerintah terkait seperti Forkopimdanya itu biasanya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, misalnya sudah melakukan pengungsian kepada masyarakat yang sangat dekat, terutama yang ada di posisi sekarang misalnya titik Krakatau-nya sudah ketemu. Bagaimana dengan masyarakat yang di sebelah barat, karena posisi dari angin ini hembusannya dari timur, dampak terbesarnya kan di sebelah barat, Mbak. Jadi pasti pemerintah tempat, terutama BPBD itu akan melakukan langkah-langkah evakuasi kepada lingkungan di sekitar Gunung Anak Krakatau itu jadi dari dampak debu vulkaniknya. Biasanya itu sudah dilakukan penyisiran-penyisiran pengungsian, terutama dilakukan itu kepada lingkungan yang sangat dekat dan dampak bahayanya yang sangat tinggi. Itu pasti sudah dilakukan antisipasi dengan pengungsian. Maka BPBD itu biasanya langsung membuat posko untuk pengamanan dimaksud dengan lawan arah angin, misalnya posisi angin ke barat, posko itu akan dibentuk biasanya di sebelah posisi yang berlawanan dengan posisi hembusan abu vulkanik maksud. Itu sebagai langkah yang harus dilakukan. Kemudian dari evakuasi itu banyak akan melibatkan dari kesehatan, dari dinas sosial dan sebagainya, itu biasanya langsung jadi gabung jadi satu tim, ada dari pihak kepolisian, kemudian tandem, semuanya itu biasanya jadi satu pergerakan di mana untuk melakukan antisipasi terhadap dampak-dampak dari abu vulkanik yang dikeluarkan dari Anak Krakatau. Biasanya seperti itu, Mbak, langkah yang dilakukan.
0: Oke. Nah, BPBD. Nah, mengingat nih ya kan BPBD juga memantau kondisi angin, cuaca dan juga kondisi terkait bencana kebencanaan nih. Akan antara BPBD, BMKG dan juga PVMBG ini kan kalian ini kan jalan di jalan kalian masing-masing. Nah, dalam keadaan darurat seperti ini, apakah ada koordinasi khusus Kak antara ketiga bidang ini Kak?
1: Kalau itu pasti Pak, pasti dilakukan koordinasi dari semua Forkopim. Kalau diambil contoh kita di Kabupaten Sumenep ya, ketika ada dampak dari bencana itu, dari semua pimpinan, baik semua OPD, dinas terkait, itu biasanya sudah melakukan rapat cepat, koordinasi cepat, bagaimana mengantisipasi dari dampak. Saya ambil contoh ini ya, sebagai contoh bukan hanya di dampak dari erupsi Gunung Merapi saja kan, seperti itu Mbak. Misalnya saja seperti kemarin ada dampak dari gempa bumi yang dampaknya di Kepulauan Gayam dengan gunung di Sepudi. Nah, itu semua pimpinan itu sudah melakukan rapat koordinasi dalam rangka untuk melaksanakan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Dari beberapa dinas terkait itu pasti akan melakukan koordinasi untuk percepatan dari dampak pasca dari bencana tersebut, Pak.
0: Oke, jadi ada koordinasi antara tiga bidang ini ya Kak dari
1: semua. Betul, ya pasti itu dilakukan pasti.
0: Oke. Nah, mungkin ada himbauan khusus nggak sih dari BPBD sendiri nih terkait bagi kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak-anak atau penderita gangguan pernafasan lainnya?
1: Betul. Sebagai himbauan juga kepada masyarakat kita, khususnya di daerah dekat dampak dari bencana yang sekarang kita lagi fokus dalam komunikasi hari ini dengan BPBD, dengan Perudua ya Mbak ya? Dengan Perudua ya? Ya, dengan Perudua bagaimana kita nanti memberikan untuk masyarakat ya. Untuk masyarakatnya ya Mbak ya? Untuk masyarakatnya bagaimana nanti bisa melakukan penjagaan dalam dampak bencana yang ada. Harus seperti itu nanti Mbak.
0: Oke. Nah, terkait dampaknya dari ini aja.
1: Kalau himbauannya ya, kalau dari himbauan kepada warga rentan itu biasanya kita melakukan pendataan. Melakukan pendataan kepada warga rentan, misalnya yang memiliki bawaan penyakit dan lain sebagainya. Terutama biasanya itu yang di masyarakat itu di lingkungan sudah terdata oleh tim medis yang ada di pedesaan-pedesaan, di desa itu biasanya itu sudah ada data itu Pak, untuk data yang harus kita tangani. Misalnya penyakit asma misalnya. Jadi orang yang punya penyakit asma, sesak napas dan sebagainya itu biasanya sudah menjadi pantauan dari puskesmas yang ada di sekitar warga tersebut. Himbauannya nanti bagaimana kita itu harus tetap menjaga diri dalam dampak-dampak bencana yang ditimbulkan oleh bencana-bencana alam apapun. Itu Mbak.
0: Oke, nah kalau ngomong masalah bencana nih, nah himbauannya apalagi mengingat sekarang kan Kak cuacanya benar-benar panas banget nih, panas juga iya, angin juga kenceng iya. Himbauan untuk kita masyarakat Sumenep nih yang mungkin tidak terdampak abu vulkanik tapi mengingat lingkungan dan cuaca hari ini nih, dibilang bulan-bulan ini sangat-sangat dibilang butuh perhatian ekstra, himbauan untuk kita-kita ini apa nih Kak?
1: Terutama kepada pengguna masyarakat yang harus tetap keluar, paling tidak mempersiapkan diri di perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi, siapkan masker, kemudian karena teriknya itu tinggi, kemudian mengganggu silau pandangan mata, misalnya menggunakan kacamata yang tidaknya akan mengurangi dari pancaran sinar teriknya matahari. Kemudian dengan panas yang sangat tinggi, paling tidak cairan tubuh kita ini harus cukup tercukupi. Misalnya kemanapun kita pergi, paling tidak ada bawaan air secukupnya sesuai kebutuhan. Itu perlu juga kita perhatikan juga untuk yang masyarakat yang memang harus beraktivitas di siang hari dan harus keluar dalam rangka melaksanakan tugasnya. Okay. Itu mungkin Mbak.
0: Wah, ini warning juga untuk kesehatan kita ya.
1: Betul.
0: BPBD ini lengkap banget nih teman Perudua, di cuaca iya ada, mereka menghimbau juga, di kesehatan juga ada berkaitan dengan kita nih teman Perudua. Nah,
1: betul.
0: Untuk ini mungkin masyarakat awam nih nggak tahu nih Kak, dengan adanya bencana nih, ya amit-amit gitulah, alhamdulillah ya kita masih dijauhkan dari bencana nih, di Madura, di Sumenep khususnya masih dijauhkan dari bencana atau enggak bencana alam ini masih dijauhkan ya. Nah kalau mungkin nih buat orang awam yang tidak tahu nih ketika terjadinya bencana, kemana sih masyarakat ini bisa melapor atau mencari informasi resmi jika terjadi kondisi darurat nih?
1: Kalau di kabupaten itu biasanya semua kabupaten kota itu punya titik-titik laporan resmi Mbak, biasanya Mbak. Ketika terjadi bencana dan lain sebagainya. Kalau kita di Sumenep, untuk masyarakat yang masih belum tahu, kita punya call center 112. 112? Itu tempat memberikan, ya 112 itu sebagai pusat laporan dari masyarakat dan cepat, hanya hitungan menit, insya Allah para petugas sudah mulai merapat menuju titik-titik laporan yang langsung. Itu sebagai tempat wadah masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep. Dengan untuk pelaporan itu biasanya sudah tanpa biaya, guys. Di call center 112 itu biasanya sudah tanpa biaya.
0: Gratis
1: kita,
0: ya?
1: Kita gratis pelayanan untuk kabupaten kita Sumenep 112 itu merupakan pelayanan jamnya juga 1x24 jam kami akan memberikan pelayanan itu.
0: Oke, jadi teman Pro 2 kalau kalian ada di suatu kondisi darurat di apapun ya kak?
1: Semuanya.
0: Apapun
1: baik, misalnya
0: itu,
1: ada kebakaran, musim penghujan ada banjir, ada pohon tumbang, semuanya di call center 112 itu akan mendapatkan pelayanan insya Allah dengan mutunya Sumenep bismillah melayani. Semuanya akan terlayani.
0: Wah, jadi semuanya nih teman Pro 2, bukan hanya bencana alam tapi bencana apapun yang disebabkan manusia nih, kita keteladanan kita
1: betul.
0: Bisa kalian hubungi call centernya Sumenep 112 gratis 112. Tanpa dipungut ya.
1: Wah. Pelayanannya 1x24 jam.
0: Wah, tanpa tutup nih guys, gak tutup, lebaran tetap buka.
1: Siap, betul Pak, betul.
0: Okay.
1: Memang ini pelayanan ini memang dimaksimalkan untuk keperluan pelayanan masyarakat, khususnya di semua kabupaten kota, terkhusus lagi di Sumenep tercinta.
0: Wah, dari kepulauan juga bisa kalian teman Pro 2 telepon call centernya 112.
1: Boleh.
0: Karena pasti
1: betul.
0: Di setiap pulau pasti ada beberapa armada yang standby ya kak?
1: Sudah, di kecamatan di mana semuanya sudah ada standby, baik kendaraan penghubung laut maupun di daratannya.
0: Wah.
1: Di daratannya, ya.
0: Lengkap ya guys, jadi kita tidak
1: ya.
0: Kekurangan tenaga untuk melapor nih terkait adanya bencana apapun itu, semuanya sudah ada tempatnya masing-masing nih guys. Dan wah, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kak Taufik nih selaku
1: ya.
0: BPBD ya, penata layanan operasional di BPBD Sumenep.
1: Betul, ya.
0: Terima kasih untuk Kak Taufik ilmunya hari ini dan informasinya sangat-sangat berguna untuk kita ya. Iya, sangat bermanfaat ini. Sekali nih untuk kita. Ria dari dulu yang nggak tahu call centernya berapa, sekarang sudah tahu nih.
1: Iya, gunakan mungkin call center itu, betul.
0: Iya, jadi teman Pro 2 call centernya gratis ya. Jadi yang masih tanya, call centernya Sumenep berapa? Udah kita spill 112
1: betul.
0: Nih. Udah 3 angka ya. Aja, 3 angka ya guys. Jadi mudah diingat ya. Dan Kak Taufik udah gak kerasa nih, udah pukul 9.55. Terima
1: begitu
0: kasih
1: ya?
0: Sekali.
1: Iya. Sama-sama.
0: Terima kasih
1: tanpa
0: sekali.
1: Terasa ya.
0: Iya, tetap okay. Jaga kesehatan ya Kak. Semoga segala
1: sama-sama.
0: Aktivitasnya diberi kelancaran dan
1: amin.
0: Semoga seluruh kerabat kerja di BPBD diberi kesehatan
1: amin.
0: Dan pastinya kesiapsiagaannya sangat dibutuhkan masyarakat Sumenep ya.
1: Siap, amin.
0: Iya, terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu tentang lingkungan dan juga tentang bencana nih ke kita-kita di Pro 2 ya Kak.
1: Siap.
0: Ya,
1: kami pasti akan memberikan pelayanan itu
0: untuk masyarakat Sumenep ya.
1: Siap untuk masyarakat Sumenep semuanya.
0: Iya, terima kasih untuk Kak Taufik dan ketemu lagi di topik selanjutnya mungkin. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Taufik. Semoga
1: sama-sama.
0: Aktivitasnya diberi kelancaran. Ya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh teman Pro 2. Wah, itu dia perbincangan panjang nih kita dengan Kak Taufik ya. Dari BPBD Kabupaten Sumenep yang sudah nemenin kita hari ini, pagi ini di Moda Ngida dengan informasi yang sangat-sangat-sangat bermanfaat ya teman Pro 2. Nah, buat kalian-kalian nih teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita masih bakal lanjut nanti di Santai Siang. Ada Santai Siang, ada Kak Indah yang bakalan nemenin kalian nih teman Pro 2, yang bakalan nemenin siang kalian. Dan jangan lupa dong follow-follow Instagram kita dan juga semua media sosialnya kita, biar gak ketinggalan informasi dan program seru lainnya. Sampai di sini dulu obrolan kita di Muda Ngida hari ini, dan sepadanya juga harus pamit undur diri di Teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, tapi jangan panik nih Teman Pro 2. Well, aku Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. 94,6 Pro 2 adalah semua teman-teman terbaik kamu. Kenapa begitu Indah? Gak apa-apa. Eh teman Pro 2, Indah awali dulu dengan info-info ya dari www.rri.co.id untuk kamu semuanya, biar gak kudet-kudet amat gitu ya. Ada Bupati Sampang yang menekankan pentingnya kekompakan, semangat, berinovasi untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep. Hal ini disampaikan guna mencatat akselerasi pembangunan serta mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Menurut Bupati, tantangan birokrasi ke depan semakin dinamis sehingga para pegawai pemerintah dituntut untuk tidak bekerja secara konvensional. Asik, gajinya nanti dilimpahkan ke ini ya, ke pusat semua ya. Gak bakal telat-telat dong. Polsek Jerengi bersihkan jalur potensi api di desa Kotah, teman Pro 2 ya, bersama unsur Muspika dan warga setempat yang menggelar aksi gotong royong membersihkan serta merabas semak belukar guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Dusun Kotah, Desa Kotah, Kecamatan Jerengi, Sampang. Kegiatan preventif yang berlangsung mulai pagi ini melibatkan Kanit Bimas Polres Jerengi, petugas Polmas Jerengi juga, jajaran Muspika dan masyarakat, teman Pro 2. Oke, selanjutnya dari dunia olahraga. Wah, image-nya teman saya ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Madali menyampaikan ucapan selamat HORNAS 2026 sekaligus mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Ayo teman Pro 2, bareng Indah siang ini di Pro 2 Hitlist. Ses Indo ya. Kalau mau request langsung aja Wapri ke 0853-3489-4676 ya teman Pro 2. Nanti Indah bacain dan tentu saja puterin. Oke, teman Pro 2 ya. Atau melalui ini aja, gak apa-apa, DM melalui Instagram kita semuanya deh. Nanti Indah bacain juga. Kalau mau, kayaknya wajib mau deh. Melalui aplikasi RRI Digital. Kamu belum punya, download dulu di Play Store atau di App Store kamu, teman Pro 2. And then install, setelah itu kalau udah diinstal, kamu pilih nanti Pro 2, pilih lagi stasiunnya itu Sumeneb, dan ya udah, nanti di situ kamu bisa type gitu ya, di live chat bareng Indah. Oke. Udah berapa lagu yang Indah ini puterin buat kamu? Nah ini udah ada yang masuk nih, assalamualaikum Mbak Dina, tambahin sekali dengan lagu Rich Brian Tear. Wah ini lagu buat nanti ya? Iya gak sih? Rich Brian itu kan biasanya rilisnya buat internasional kan? Oke, terus, oh lagunya buat Mbak Diana Sepadawati katanya. Nah, dan teman-teman yang ada di KMB ya. Oke, buat Mbak Dina beraktivitas. Dina lagi nyanyi. Dina lagi nyanyi di depan tuh, ada lomba nyanyi. Terus ini ada siapa? Tiadus. Aku ada acara Edu Fair nih di sekolah aku. Wah, tak kasih videonya biar tahu ya penyiarnya. Saya kebetulan masih kelas 10 kata Theodorus. Oke. Okay. Have fun ya, Theo. Edu Fair. Biasanya Edu Fair itu diisi sama ini, Theo, sekolah ada apa? Sekolah-sekolah atau PT, ya kan? Biasanya mereka apa tuh namanya, sosialisasi gitu tentang perguruan tinggi mereka. Ya enggak sih, Theo? Enggak hanya basar kan, ya kan? Yes, ya udah. Aku nanti cariin lagunya Apip, tapi kalau lagunya ada di kategori barat nanti puternya siang ya Apip. Oke, okay, thank you. Nanti Indah bacain yang lain lagi. Sementara kita dengerin dulu lagunya dari siapa ini? Oh, dari Rizwan Fadilah ya, kecintaan. Kalau ada kan keganjenan gitu ya kan, kelupaan. Ini kayaknya bahasa-bahasa Jawa ya enggak sih?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Produce What Up, Radio Hits Maker.
1: Yo, masih di Pro 2 Hitlist di Indo. Hai kakak, aku Mina C Maruk lagu Sumpah Mati. Oke, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus nyarinya kak. Makasih ya untuk Mina C. Kamu lucu suara ininya, namanya kayak Jepang-Jepang gitu ya. Terus ini ada, bentar, Nadia, hai Nadia, request lagunya selesai dari Sabrina Leonor, terima kasih. Terus ada juga Kalista, request lagunya Sabrina Leonor selesai. Oke lah semuanya ya. Indah puterin, mana lagunya Sabrina Leonor? Coba Indah cari dulu, oke. Celine, Sabrina, selesai. Ini dia buat yang request lagunya Sabrina Leonor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: over, cause it's not over.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Rudo Hits List.

saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah 19 sekitarnya. Buat kamu, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

Dan teman Pro 2, kita akan menuju Pro 2 RRI Jember ya, untuk ikutan ini teman Pro 2, muda kreatif berjaringan si Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Linda masih tetap di sini juga nungguin kamu mendengarkan Pro 2 Jember dengan guest star-nya yang wah keren banget ini pokoknya teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Yang gak cuma didengerin di Pro 2 Jember aja, teman Pro 2, kita juga bersama Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, Pro 2 Sumenep, dan juga tentunya Pro 2 Jember. Buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, lagi kerja mungkin, lagi kuliah, atau mungkin lagi santai sambil makan siang, teman Pro 2, satu jam ke depan Aisyah bakal nemenin kamu, dan juga tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan dunia anak muda, teman Pro 2. Apalagi kalau enggak dunia bisnis dan juga dunia entrepreneurship, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Muda Kreatif hadir untuk mengajak teman Pro 2 ya, dengerin cerita-cerita dari orang-orang yang udah berani mencoba, berani membangun, dan tentunya berani mengembangkan ide jadi sesuatu yang punya nilai gitu, teman Pro 2. Dan hari ini spesial banget, aku mendatangkan nih, kita kedatangan dua narasumber yang perjalanan bisnisnya ini cukup menarik banget, teman Pro 2. Ada Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas yang merupakan owner dan juga pengusaha nih, teman Pro 2, dari Revalina Shop, Revalina Gold, sampai ke Zola Tekstil. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito. Agak ini ya, agak mendekat biar teman Pro 2 lebih dengar. Oke, okay. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito.
1: Iya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu ya, dan juga semoga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita juga dalam kondisi yang baik dan juga kondisi yang sehat. Kak Tito dan juga Kak Puput nih udah ada 3 bisnis ya. Kira-kira kesini enggak dicariin kan sama karyawan-karyawannya ini?
1: Aman, sudah ya. Terkendali.
0: Sudah terkendali.
2: Biasanya
0: karena punya satu bisnis aja udah riuh banget ya, sudah ribet, apalagi punya 3 bisnis yang sampai sekarang masih berjalan bersama-sama ya. Ada Revalina Shop, Revalina Gold, sampai Zola Tekstil, teman Pro 2. Dan tentu ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik karena kita nggak cuma ngebahas satu bisnis aja ya Kak ya. Dan aku bakal mengulik usaha dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini, teman Pro 2. Kira-kira gimana sih cara bisnis dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini, idenya dari mana, cara mengembangkannya gimana, cara bertahan di dunia bisnis ini gimana. Aku bakal kulik selengkapnya, jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak

kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: masih barengan Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Kolwil 10 Jawa Timur. Dan masih bersama Kak Puput dan juga Kak Tito ya, Tom Pro 2. Dan kalau mendengar ada satu pasangan yang menjalankan beberapa bisnis sekaligus, pasti banyak muncul pertanyaan ya. Kayak mungkin bagaimana awalnya, mulai dari mana, terus bagaimana cara mengembangkannya. Dan yang paling penting, bagaimana caranya sebuah bisnis itu bisa terus bertahan dan juga berkembang, Tom Pro 2. Dan aku mau bertanya langsung deh, kita tanya dari awalnya dulu deh, Tom Pro 2. Bagaimana sih Kak Puput dan juga Kak Tito, awal mula Kak Puput dan juga Kak Tito ini terjun ke dunia bisnis? Kira-kira boleh dikasih tahu ke Tom Pro 2 dong?
1: Ya, jadi kalau dibilang Revalina Shop ya, ini usaha pertama saya kan Revalina Shop ya.
0: Revalina Shop,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi ada ceritanya tuh Mbak.
0: Oke, okay, oke, okay, boleh diceritain dong.
1: Jadi Revalina Shop ini sebenarnya berawal dari saya yang bukan pengusaha, melainkan seorang biduan.
0: Penyanyi ya, Tom?
1: Penyanyi, okay. Dari bangku ke bangku gitu, okay. Iya.
0: Dari penyanyi tiba-tiba bisa jualan. Bagaimana
1: iya, bisa
0: itu?
1: Jualan. Jadi Revalina Shop itu nama dari Revalina Shop ya. Itu sebenarnya nama panggung saya.
0: Nama
1: jadi,
0: panggung sendiri ya, baik.
1: Nama panggung saya itu Puput Revalina, okay. Jadi Revalina itu ngambil nama dari situ. Nah terus kebetulan waktu itu saya nyanyi sambil jualan baju online.
0: Nyanyi sambil jualan baju online,
1: iya.
0: Okay.
1: Jadi kalau baju penyanyi itu kan emang kayak susah ya, kalau nggak beli online tuh jarang ada yang jual gitu loh.
0: Nggak ada di toko-toko,
1: iya,
0: ya?
1: Iya betul, okay. Nah terus saya nyanyi sambil jualan. Abis itu teman-teman saya banyak yang pesan lewat saya, seperti itu. Jadi ya udah, kok lama-kelamaan enak juga ya ini jualan gitu loh. Saya waktu itu kan masih sambil nyanyi ya, okay. Jadi belum fokus ke jualan. Nah karena saya sudah merasakan kok sepertinya lebih ini ya,
0: lebih untung jualan ya.
1: Ya itu jadi saya coba lebih fokus ke jualannya, okay. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi, seperti itu,
0: okay.
1: Nah terus sudah dijalani sampai beberapa waktu, nah terus namanya bisnis pasti ada naik turunnya ya Mbak ya, yeah, jadi yeah. Kita nggak tahu itu waktu itu, kebetulan waktu itu usaha saya lagi kayak kurang ini karena mungkin okay. Ya kurang stabil karena mungkin udah banyak kompetitor ya, jadi seperti itu. Akhirnya justru waktu itu ya ketemunya sama suami, jadi okay. Waktu usaha saya lagi kayak agak
0: down.
1: Turun ya, saya ketemu sama suami saya.
0: Oke, okay. Jadi bisnis Revalina Shop ini sebelum Mbak Puput bertemu dengan Kak Tito ya?
1: Iya betul, okay. Nah terus setelah itu suami kebetulan waktu itu sudah selesai kuliah ya, okay. Jadi sudah selesai kuliah, dia lagi proses cari kerja ya, cari kerja, terus sudah melamar sana sini. Dapat panggilan kerja kalau nggak salah waktu itu di Surabaya ya,
0: di Surabaya. Oke.
1: Okay. Nah tapi sayang banget waktu itu dia waktu dapat panggilan kerja karena kita ketemu ya waktu itu, maksudnya sebelum saya sama dia kan sudah kenal, maksudnya okay. Sebelumnya sudah kenal.
0: Oh cuman, sudah kenalnya di mana tuh dulu?
1: Sekolah waktu sekolah.
0: Oh di waktu sekolah.
1: Cuman kita nggak pernah akrab, maksudnya nggak pernah.
0: Setelah lulus sekolah tidak berhubungan gitu ya? Oke.
1: Okay. Nggak pernah berhubungan. Nah, abis itu kita ketemu sama suami. Kelamaan juga ternyata ya kita kayak ngobrol-ngobrol cocok gitu ya. Ngomongin bisnis ini kok cocok, okay. Gitu kan? Jadi akhirnya dia melamar ke pekerjaan, tapi waktu itu nggak jadi ini ya,
2: nggak jadi diambil
1: waktu dia dapat panggilan kerja ya.
2: Waktu panggilan kerja itu pas mau lamaran atau pas setelah lamaran kalau nggak salah.
1: Jadi jatuhnya okay. Terbentur sama
0: sama lamarannya Kak Puput ini, oke. Okay. Nah, akhirnya memilih membangun bisnis bersama Kak Puput ini, yeah, oke. Okay. Memang timingnya tuh cocok banget ya, lagi mencari kerja ketemu Kak Puput yang sudah punya bisnis, terus habis itu bersama Kak Tito.
1: Iya, jadi Tito. Saya tawarin lah ke dia, otomatis kan dia juga cari kerjaan lain kan, maksudnya kan gitu. Cuman karena kayak saya juga udah ada peluang nih, tinggal mau nggak kamu

0: jalanin bareng gitu kan. Okay. Terus setelah dipikir ya ternyata dia mau gitu kan. Akhirnya kita memutuskan nekat.
1: Waktu apa setelah lamaran akhirnya kita nekat, yaudah gak apa-apa kalau misalkan kita memang benar-benar merintis dari awal lagi. Jadi setelah nikah nanti niatnya nih ya, niat awal dulu. Setelah nikah nanti kita kumpulin nih apa buat acara pernikahan.
2: Oke, okay. Ngumpulin bareng ya jadinya. Oke.
1: Niatnya gitu. Tahu-taunya waktu setelah nikah, karena nikahnya ya cuma di
0: sederhana
1: banget lah, jam 12 sudah tidur semua pada pulang kan gitu waktu itu.
3: Niatnya nanti ketika udah kekumpul nih ya, mau ada acara resepsi. Tapi setelah udah kekumpul, kok sayang banget ya duitnya kalau misalkan dibuat kayak gitu, mending diputar lagi deh kan gitu.
2: Okay. Jadi jadi uang yang terkumpul yang awalnya mungkin buat nikah untuk resepsi, jadinya dialihkan ke yang lain nih.
3: Iya.
2: Oke. Memang ada pengorbanannya ya. Oke. Dan ngomongin bisnis pertamanya Kak Tito dan juga Kak Puput adalah Revalina Shop. Kalau boleh diceritakan lebih jauh nih, Revalina Shop ini kira-kira berfokus pada produk apa nih? Dan target konsumennya siapa aja kira-kira?
0: Kalau Revalina Shop lebih ke baju pesta ya. Baju pesta, baju ya seperti baju biduan, okay. Baju kondangan,
2: baju perform ya.
3: Kayak gitu.
2: Oh, ada baju pengantin juga.
3: Baju pengantin juga ada.
2: Oke. Memang target konsumennya nih macam-macam ya, enggak cuma mungkin penyanyi aja tapi juga yang memang membutuhkan baju-baju yang enggak ada di toko-toko ya,
0: yang
2: baju
0: bisa custom.
2: Bisa custom bisa juga custom. Ya di Revalina Shop. Oke. Okay. Terus nih, kan dunia fashion itu memang persaingannya cukup rame ya, kayak ya Kak Puput, dan Kak Puput juga sudah merasakan persaingan itu, dan sampai Revalina Shop pernah mungkin sedikit down tapi sekarang sudah bangkit lagi ya. Dan itu tadi tentang Revalina Shop, itu baru satu bisnis yang kita bahas teman Pro 2. Ada bisnis lain yaitu Zola Tekstil. Dan kalau untuk Zola Tekstil sendiri, bagaimana awalnya Kak Puput dan juga Kak Tito ini melihat peluang bisnis di bidang tekstil, karena mungkin sebelumnya di bidang fashion ya, tiba-tiba ke bidang tekstil.
3: Jadi gini Kak ya, sebelumnya itu kan balik lagi dari apa cerita yang tadi ya. Karena awal mula konveksi itu di rumah, setelah modal dapat kita kan pingin buka konveksi itu awalnya dari rumah.
2: Yeah.
3: Berawal cuma 2 mesin jahit dan 1 mesin obras.
0: Dua karyawan
3: yang sama-sama nggak tahu semua, kita nggak bisa jahit dan mereka masih nggak tahu apa yang kita mau.
2: Oh, okay.
3: Gitu. Jadi nanti niatnya buat dulu, terus akhirnya ya lama-lama berkembang, akhirnya tambah lama juga mesin bertambah, bahan juga bertambah.
2: Okay.
3: Kita berdua mutusin gimana ya Maya kalau misalkan kita cari tempat nih yang lebih luas, sekaligus kita display untuk hasil konveksi kita terus sama toko kain. Okay. Sekalian gitu kan. Tapi ternyata pada setelah jalan sampai berkembang sampai saat ini, ternyata fokusnya ke produksi aja. Akhirnya kayaknya kita butuh tempat lagi deh buat
0: nyimpan kain
2: nih.
3: Iya.
0: Tapi kenapa nggak sekalian di display aja buat jualan? Karena kebetulan di daerah saya, tempat saya
3: di Ambulu.
0: Okay. Itu masih belum ada sih, cuman belum ada toko khusus toko kain yang besar gitu loh.
2: Oh,
0: maksudnya
2: iya, toko
0: yang lengkap lah maksudnya.
2: Oh, iya,
0: seperti
2: okay.
0: Itu jadi ya udah kita sambil jalan. Awalnya sih konveksi tekstil itu hanya menyiapkan perlengkapan kain-kain yang kita butuhkan di konveksi aja.
2: Oh iya, oke. Okay.
0: Tapi lama-kelamaan banyak yang
2: pesen
0: tanya
2: kainnya.
3: Ada yang pesen kain.
0: Ada kain ini, akhirnya kita stok. kita lengkapi sedikit demi sedikit ya, alhamdulillah.
2: Jadi menjadi banyak besar ya. Jadi toko kain terlengkap di Ambulu ya akhirnya ya. Amin. Dan untuk Zola Tekstil, itu untuk Zola Tekstil ya. Dan itu pun dari konsumen ya sepertinya ya. Konsumen yang awalnya mau beli baju, lama-lama banyak yang tanya kain, akhirnya menjual kain. Itu yang namanya peluang ya, dan tidak menyia-nyiakan peluang. Keren banget Kak Popo dan juga Kak Tito ini. Dan gak cuma dua aja Tomam Pro 2, tapi ada satu bisnis lagi yang kayaknya kalau ini agak sedikit menyimpang ya, dari fashion dan juga dari tekstil ya. Ada Revalina Gold yang menjual, tentunya menjual emas ya. Kalau Revalina Gold ini, apa yang membuat Kak Puput dan juga Kak Tito akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis emas?
0: Ya, jadi awalnya karena kita kan suka nabung ya. Jadi nabung itu kita, uang yang udah terkumpul itu kita investasikan ke emas, okay. Seperti itu. Jadi kita, jadi saya simpen dulu tuh Mbak, emas-emas yang saya beli, seperti itu. Nah, terus kok lama-lama banyak?
2: Kok lama-lama sepertinya bisa dicuankan ini.
0: Iya gitu. Nah, terus sambil apa namanya? Sekarang kan banyak kan yang jual beli emas meskipun patah rusak atau gimana, itu kan banyak. Iya. Jadi saya sambil bisnis itu jadi uangnya tetap kita investasikan ke emas lagi, tapi dalam bentuk perhiasan yang bagus gitu loh. Oh,
2: oke, okay. Jadi menerima emas yang patah-patah itu, tapi
0: hasil dari itu, hasil dari usaha itu, okay, kita belikan ke emas yang
2: bagus. Yang tidak patah-patah.
0: Okay. Iya, seperti nah kebetulan penyimpananku kan sudah lumayan lama ya Mbak. Jadi ini buat apa dipakai sendiri juga nggak ini.
2: Nggak mungkin semuanya dipakai ya.
0: Nah terus akhirnya kita cobalah di display gitu, siapa tahu ini ada yang minat nih buat dijual beli lagi gitu kan.
2: Ternyata minat.
3: Banyak yang minat.
0: Jadi kayak ya udah dijalanin aja ya, sambil berjalan ya lama-lama ya alhamdulillah bisa
2: besar lagi ya. Memang ini idenya dari konsumen semua nih sebenarnya.
3: Iya, sebenarnya kita nangkep apapun kadang di luar pikiran kita sih ya. Kok kadang konsumen, Mbak kenapa kok gak di iniin aja sih,
2: jual aja gitu
3: kan. Lama-lama dipikir, ya juga ya, coba aja deh. Akhirnya dari awal yang awalnya ya
0: koleksi sendiri
3: ditawarkan ke teman-teman kerja, teman-teman satu toko gitu. Oh iya, nanti kalau misalkan mau cari perhiasan ini aku ada nih stok yang dari yang muda sampai yang tua gitu.
2: Mm-mm. Walaupun awalnya koleksi pribadi ya.
3: Iya. Ngikutin. Loh, ternyata kok enak juga ya kan gitu. Yeah. Terus akhirnya nambah lagi.
2: Dan akhirnya jadi peluang bisnis baru ya. Makanya itu yang bikin tiba-tiba bisa bisnis emas, walaupun awalnya dari konveksi, dari tekstil, dari baju ya, tiba-tiba bisnis emas Tomam Pro 2. Memang kalau ada peluang dan juga ada idenya dan juga ada usahanya, jadi juga ya, walaupun mungkin sebelumnya tidak terfikirkan atau mungkin tidak terencana untuk jual beli emas ya. Dan sekarang juga kondisinya lagi banyak banget ya sepertinya yang cari-cari emas, yang
0: FOMO ya.
2: Iya, gensi-gensi sekarang nih kayaknya memilih menabung dalam bentuk emas nih sepertinya. Oke banget Tomam Pro 2. Dan itu baru, kita baru kenalan sama bisnisnya. Dan tentunya bisnis itu gak selalu selamanya di atas terus, pasti ada naik turunnya Tomam Pro 2. Dan aku juga bakal bertanya nih ke Mbak Puput dan juga Kak Tito tentang bagaimana caranya Kak Tito dan juga Kak Puput mengembangkan dan juga mempertahankan bisnisnya. Tapi abis ini Tomam Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya, padahal dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih barengan Aisyah dan tentunya juga Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah mengenal bagaimana perjalanan awal bisnis Kak Tito dan juga Kak Puput, mulai dari Revalina Shop, tekstil sampai Revalina Gold tahun Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam ya tentang bagaimana mempertahankan dan juga mengembangkan bisnisnya. Karena memulai bisnis itu memang adalah tantangan ya, tapi mempertahankan agar terus berjalan tentu jadi tantangan yang jauh berbeda nih. Kita tahu sekarang persaingan bisnis semakin ramai tahun Pro 2, dan buat Kak Tito dan juga Kak Puput nih, strategi apa sih yang dilakukan untuk mendapat pelanggan baru sekali sekaligus mempertahankan yang lama biar juga gak pergi nih. Bagaimana nih, boleh Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Yang pertama yang pasti mempertahankan kualitas ya. Pelayanannya juga dipertahankan.
0: Betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Itu. Nah juga yang ketiga mungkin mengikuti ini ya,
2: Trendsetter ya.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Karena orang-orang FOMO ya.
1: FOMO.
0: Jadi harus ikut tren terus nih kita nih.
1: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan kayak warna aja ya, kita harus benar-benar ngikutin loh. Aku rata-rata mungkin cowok macam-macam warna kayaknya minus banget kayaknya ya.
0: Iya, taunya kayak shade coklat aja kayaknya sama semua.
1: Sedih ya. Ada ini, coklat susah.
0: Iya. Di mata cowok kayaknya sama semua ya
2: kayaknya. Gitu. Cuman karena dari belajar dari customer dan juga pengalaman juga, akhirnya oh coklat tuh banyak sih, ada yang mahogani, coklat susu, Milo ini dan lain sebagainya. Mau gak mau kita harus ngikutin. Oh sekarang lagi rame mahogani nih. Akhirnya ngikutin, mau nggak kita bikin sampel kayak gitu.
0: Bikin stoknya juga banyak gitu ya. Apalagi sekarang warna, dulu warna ini tuh jarang banget Kak. Sekarang lagi rame butter yellow.
1: Apa itu?
2: Oh, butter yellow.
0: Yellow. Yang kuning-kuning.
1: Iya.
0: Nah, itu kan lagi rame banget Kak ya. Padahal dulu orang jarang banget yang cari warna kuning ya. Itu kan tren yang tidak bisa diprediksi.
2: Iya. Kadang istilah juga beda sih Kak. Istilah nama warna itu kan beda-beda juga. Kita juga harus saling memahami sebenarnya kayak gitu.
0: Kadang orangnya maunya coklat pramuka, dia bilangnya mahogani.
1: Nah, itu hampir mirip. 11-12.
0: Makanya susah. Enggak,
1: 11-12,
0: ya.
1: 11-11,5.
0: Terlalu mirip ya. Apalagi Kak Tito kan cowok ya biasanya.
2: Iya.
0: Jadi terpaksa harus ternyata ini beda. Padahal di mata Kak Tito sama aja gitu.
1: Iya, sama.
0: Dan ngomongin sekarang tuh kan era digital ya, sudah era digital. Seberapa besar nih kira-kira peran media sosial dalam perkembangan Revalina Shop, Revalina Gold dan juga Zola Tekstil, Kak?
2: Berperan banget sih Kak, sangat berperan banget. Dari awalnya dulu kan mungkin dulu istri waktu awalnya Revalina Shop itu kan lebih ke BBM, Facebook.
1: Karena zaman dulu masih belum ada
2: ya, marketplace masih belum ada.
0: Tahu nggak nih BBM dulu kira-kira?
1: Tahun berapa sih itu kita aku mulai jualan 2012. 2012 sampai 2013.
0: Oh, memang ya. Lagi zaman-zamannya BBM sepertinya.
2: WA belum ada sama sekali kayaknya itu ya.
0: Iya, belum dipakai.
1: Enggak fokus kayaknya.
0: Belum semasif sekarang
1: ke BBM.
2: Nah, itu terus dari situ terus masuk waktu itu kalau enggak salah Shopee waktu itu.
0: Oh iya, oke. Okay.
2: Awal masuk Shopee.
0: Toko Oren ya.
2: Oh, toko Oren.
0: Iya, oke. Okay. Boleh, enggak apa-apa. Masuk ke platform digital
2: Digital akhirnya coba deh kita fokus ke situ karena kayaknya ini toko Oren sekarang bisa
0: waktu
2: membantu
0: itu, iya mulai banyak yang kenal juga waktu itu sudah ya kayak
2: akhirnya mulai coba iseng waktu itu dulu mah ya coba deh pak masukin ke ini kan waktu itu habis masuk toko Oren ada yang merah biru hijau dan sebagainya
1: sebenarnya waktu itu kita BBM rame banget ya cuman karena nggak ya udahlah ngapain ngejar ini orang BBM aja rame gitu kan dari BBM aja rame nah setelah itu karena lama kelamaan ngerasa sepi juga ternyata pada pindah
0: platform ya
1: ke situ.
0: Apalagi dulu tuh lagi gembor-gembornya kayak di gede-gedein gratis ongkir,
2: diskon banyak gitu.
1: Seperti itu.
0: Makanya harus ikut beradaptasi juga ya akhirnya pindah platform.
2: Ngikutin.
0: Iya, oke. Okay. Dan sampai sekarang pun pasti masih pakai juga ya, pasti media masih sosial. Okay.
2: Apalagi sekarang kan harus benar-benar bisa ngikutin ya kak ya. Jadi misalkan contoh kita live gitu, live nggak mungkin cuma sekedar live nih ya. Kita mau nggak mau backgroundnya nih kita harus tata seperti apa, terus hostnya kita mau seperti apa.
0: Betul.
2: Harus
0: sekarang
2: kayak gitu juga.
0: Makin effort ya, apalagi banget. Ada live gitu. Bahkan live tuh orang-orang sekarang kalau jualan tuh live-nya kayak 24 jam saya aku rasa ya, karena live gitu. Dan memang orang-orang sekarang pun karena live itu kadang diskonnya lebih besar atau apa. Bener. Jadi bener. Orang-orang lebih suka kadang check out-nya dari live gitu.
1: Lebih mungkin orang-orang itu lebih percaya belanja lewat live daripada belanja langsung.
0: Cuma lihat di etalasenya aja. Karena di live bisa minta spill gitu ya kan.
2: Gitu.
1: Okay. Real pick banget.
0: Apalagi tekstil kan warnanya tuh ya, beda sedikit. Beda deh warnanya.
2: Beda jadi, HP aja kadang beda warna sih kak.
0: Iya makanya biasanya tuh kalau di live tuh kak bandingin warna ini sama warna ini dong gitu. Jadi bisa lihat langsung ya. Dan ngomongin soal fashion dan juga tren nih kali itu kan berubahnya tuh sangat cepat ya. Dan gak bisa diprediksi juga. Kira-kira bagaimana cara Kak Puput dan juga Kak Tito membaca tren yang lagi berkembang dan juga menentukan produk yang bakal dikeluarkan atau mungkin ditawarkan nih ke konsumen?
1: Kalau ini kan basicnya Revalina Shop itu kan made by order ya, jadi custom ya. Jadi kadang tuh pembeli ngasih desain sendiri. Jadi kayak kita tinggal ngikutin aja apa yang dia mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi kebanyakan yang order itu memang request model sendiri.
0: Spesifik ya customnya.
1: Okay. Seperti itu.
0: Itu keunggulan custom juga sih kan, karena kita bikinnya udah ada yang punya gitu, udah ada yang beli.
1: Iya, benar gitu. Kayak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita kadang juga gini sih Kak, enggak untuk risetnya enggak begitu riset banget. Mungkin kita riset warna apa, model yang seperti apa,
1: bahan apa yang dipakai
2: itu cuma sekedar itu. Untuk model justru customer nih lebih yang paling banyak. paling update,
0: lebih detail dan juga maunya gimana gitu.
2: Jadi,
0: ya
2: sembari itu kita kan juga membangun kepercayaan nih ya sama customer. Jadi kan banyak yang utamanya kita jualan baju, niatnya kan kita pastikan gimana caranya customer bisa repeat order. Nah kita jaga kepercayaan itu, akhirnya banyak orang yang percaya, oh hasil desain dan jahitan dari kita nih bagus nih, nanti bisa repeat order. Kak, aku mau model yang kayak gini nih, tapi mau di modif seperti ini kayak gitu. Jadi model tuh justru lebih banyak
0: dari customer
2: yang banyak masuk nih informasinya. Okay. Jadi kayak kita, oh ini aja deh buat model kayak gini, tambahin kayak gini kayak gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau itu tadi ngomongin soal membaca tren ya. Sekarang aku mau ngomongin soal bagian yang mungkin relate nih buat teman-teman yang mungkin merintis usaha atau pernah melakukan usaha atau bisnis ya. Tantangan paling besar menurut Kak Popo dan juga Kak Tito selama menjalankan bisnis itu apa?
2: Melawan rasa malas kayaknya deh. Itu aja sama
0: itu penyakitnya Gen Z banget itu Kak. Susah tuh.
1: Dan jangan jangan apa ya, harus mencoba dulu.
0: Betul.
1: Harus mencoba
2: jangan
1: dulu.
2: Takut untuk
1: jangan
2: mencoba.
1: Takut untuk mencoba.
0: Betul. Itu adalah kalau dikumpulkan adalah penyakitnya Gen Z ya, tidak mau mencoba dan juga takut malas.
1: Jangan takut gagal.
0: Takut
1: maksudnya
0: gagal.
1: Gitu.
0: Banyak banget Gen Z yang takut gagal. Memulai pun gak sabar gitu loh. Kok gak ada hasilnya, kok tiba-tiba aku sudah memulai bisnis tidak jadi miliarder gitu ya. Mungkin ya. Itu ya, memang harus berusaha terus dan juga harus mencoba terus.
2: Jangan takut untuk mencoba. Jadi kalau sebenarnya kayak kita juga sering sih ada beberapa bisnis yang
1: awalnya cuma coba
2: tapi terus ada yang jalan, ada yang enggak. Oke. Okay. Gitu. Ini
0: oh, jadi ada pernah mencoba bisnis tapi bisnisnya tidak lanjut gitu. Ada Kak Tito? Kak Puput.
1: Ada. Tapi memang dari kitanya juga enggak fokus juga ya.
2: Enggak bisa fokus. Tapi kalau untuk saranku buat teman-teman Pro 2, kalau misalkan memang mau usaha, yang penting jangan malas dulu deh. Jangan malas, terus jangan takut untuk mencoba. biarpun nanti belum ada hasilnya, coba aja dulu, coba lagi, coba lagi, coba lagi.
0: Betul.
2: Nanti suatu saat akan tahu prosesnya, oh ini aku yang kurang nih di, oh, iya, di part ini aku yang kurang, yang ini aku yang kurang, entah manajemen atau mungkin kurang sosialisasi atau apa kayak gitu. Nanti dari situ kita pasti akan belajar.
0: Betul. Dan kegagalan itu jangan berhenti di situ ya, itu dijadikan evaluasi gitu. Walaupun ya itu tadi Kak Puput dan juga Kak Tito mungkin dulu nggak berniat apa jual tekstil, tiba-tiba melihat pasar kayak gitu akhirnya mencoba menjual tekstil dan ternyata berhasil tahun Pro 2. Dan walaupun backgroundnya mungkin gak pernah jualan emas dan akhirnya mencoba jualan emas, dan tentu itu prosesnya panjang banget, gak langsung berhasil tahun Pro 2, pas itu ada naik turunnya. Jadi jangan takut gagal tahun Pro 2. Dan selanjutnya aku bakal nanya lagi nih ke Kak Popo dan juga Kak Tito, karena bisnis sendiri aja itu udah pusing ya sepertinya. Membangun bisnis sendiri itu pasti banyak tantangannya, apalagi membangun bisnis berdua. Jadi aku mau menanyakan tentang hal itu, tapi habis ini tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa.

0: Tagian.
1: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
0: masa sih, Mbak?
2: Oh no.
1: Jadi,
3: woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
0: Woi, ampun, woi.
1: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, Tompro 2, ada Kak Puput dan juga Kak Tito. Kita udah ngomongin banyak banget tentang bisnisnya Kak Puput dan juga Kak Tito nih, Tompro 2. Tapi kira-kira nih, Tompro 2, gimana sih perasaan Kak Puput dan juga Kak Tito? Atau mungkin benefit yang dirasakan ketika menjalankan bisnis itu gak cuma sendiri, tapi ada temennya, ada partnernya, berdua, apalagi suami sendiri nih. Gimana kalau Kak Puput?
1: Ya, enak gak enak ya kalau dijalanin berdua itu, Mbak?
0: Gimana tuh Kak, enak gak enak tuh? Boleh yang enaknya dulu deh.
1: Kalau bisnis sama pasangan tuh enaknya bisa diajak mikir 24 jam bareng ya.
0: Oh iya, karena bareng terus.
1: Bareng
0: ya?
1: Terus ya.
0: Tidak ada jam kerjanya ya.
1: Betul. Tapi gak enaknya ya nanti kalau ada perbedaan pendapat atau yang lain-lain, ya itu jadinya apa ya, kayak jadi masalah rumah tangga jadi akhirnya.
0: Iya. Ke bawah ya.
2: Ke bawah sampai beda kiblat akhirnya nanti.
0: Waduh.
1: Ya, gitu. Oke. Okay. Jadi enggak enaknya ya itu kalau ada mungkin perbedaan pendapat, jadi kita kayak saling ini gimana jadinya? Ya udah kayak renggang.
0: Waduh.
1: Tapi ya tetap harus nanti dikomunikasikan. Okay. Kan maksudnya kayak gitu.
0: Tapi nanti baikan lagi. Baik, ya.
2: Baikan lagi. Okay.
0: Yeah. Terus nih kira-kira kan tadi bisa sampai ke bawah ke hubungan pribadi tuh. Gimana sih cara Kak Puput dan juga Kak Tito supaya masalah bisnis ini tidak terbawa ke hubungan pribadi Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Ya mau gak mau ya Mbak. Soalnya kan kalau kita gak ngobrol atau apa, ini gimana ini bisnisnya gimana ini?
0: Gak jalan nanti ya?
1: Iya. Gak jalan. Jadi lama-lama ya udah kalau kita sih
2: saling ngerti aja sih.
1: Saling mengalah ya.
2: Karena kan punya apa ya, punya tugas pokoknya masing-masing ya. Mm-mm. Jadi ini untuk istri bagian A, aku bagian B. Nanti mau gak mau saling koordinasi lagi nih. Akhirnya kan egonya diturunin tuh.
0: Demi bisnisnya berjalan lancar.
2: Okay.
0: Kira-kira nih kalau keuntungan terbesar jadi pasangan sekaligus partner bisnis itu apa Kak Puput? Ada gak itu?
1: Keuntungan terbesar
0: apa yang paling dirasakan nih benefitnya?
1: Apa ya? Mungkin masalah waktu.
2: Iya, masalah waktu sih Kak ya.
0: Akhirnya iya, karena tidak terbatasi oleh jam kerja ya. Bukan yang cuma ketemu di kantor aja, tapi bisa ketemu setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung diobongin gitu ya.
2: Dan okay, benar-benar kita memang kemana-mana selalu bareng terus ya. Bahkan setelah ada bocil juga kemana-mana diajak gitu.
0: Oke, okay. Jadi walaupun bekerja itu akhirnya jadi family time juga ya.
1: Iya,
0: okay,
1: betul.
2: Bahkan kita juga sering apa kerja sambil jalan-jalan juga sih, apa jalan-jalan sambil kerja kayaknya juga sering gitu sih ya.
1: Ya karena sekarang sudah ada karyawan yang handle ya sih Mbak. Okay. Maksudnya kalau dulu kan kita kerjanya itu memang benar-benar selain penjahit, semuanya tuh kita handle sendiri, seperti kayak balesin chat customer, terus kayak apa namanya posting-posting produk kayak gitu,
0: posting di media sosial ya, gitu ya.
1: Terus kayak packing-packing juga kita sendiri waktu itu.
0: Waduh, sampai packing-packingmu sendiri ya waktu itu.
1: Packing sendiri. Waduh. Nah, karena sekarang alhamdulillah sudah berkembang, jadi udah banyak karyawan yang handle masing-masing ini ya tugas ya. Jadi kita tinggal apa ya, nerima laporan aja. Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah autopilot. Maksudnya anak-anak sudah bisa ditinggal. Jadi kita tinggal apa aja mungkin
2: evaluasi,
1: kebutuhan kayak kebutuhan-kebutuhan apa yang habis gitu, tinggal kita aja yang belanja.
0: Dari yang dulunya cuma 2 karyawan, sekarang berapa Kak karyawannya?
1: Sekarang alhamdulillah sudah 30 lebih ya.
0: Sudah sangat berkembang ya. Dan akhirnya sudah ada yang menghandle sendiri-sendiri. Tinggal monitoring aja ya Kak Puput dan juga Kak Tito ya. Dan pertanyaan terakhir deh sebelum aku tutup nih, Muda Kreatif hari ini. Aku mau kasih satu pertanyaan terakhir buat Kak Puput dan juga Kak Dito. Banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya ide bisnis tuh punya produk, punya kreativitas, bahkan mungkin udah bikin nih akun media sosialnya pun udah bikin nih. Tapi masih sering gitu muncul rasa takut gagal, takut produknya nggak laku, takut rugi, atau mungkin takut sama brand-brand yang sudah lebih besar, Kak. Pesan Kak Puput dan juga Kak Dito untuk teman Pro 2 yang saat ini sedang punya keinginan buat memulai bisnis tapi masih ragu buat mengambil langkah pertama nih, Kak, boleh dong?
1: Ya, jadi ya itu tadi, yang pertama jangan takut mencoba ya. Betul. Jangan takut mencoba. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian bisa, itu usahakan yang fokus gitu ya.
0: Jangan mencar-mencar semua ya.
1: jangan menyimpan dulu. Jadi kayak kamu harus fokus, jalanin dulu. Kalau memang gagal, dicoba lagi sampai kamu bisa.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau emang nggak bisa ya.
2: Gini sih kalau saranku sama. Cuma nanti kan gini, kalau misalkan udah ada nih planningnya, kerjakan aja dulu. Kerjakan, nanti pasti akan ketemu sisi mana yang bikin gagal itu apa. Mm-hmm. Entah manajemen keuangan atau mungkin produknya. Jadi kita harus juga belajar memahami kondisi pasar juga. Jadi yang penting coba dulu, lakukan dulu, nanti pelajari apa yang kurang, perbaiki. Nanti kalaupun sudah berhasil, kalaupun sudah ada, mungkin ada titik terang. Jangan terlalu gampang melihat rumput orang lain dulu. Nih, fokuskan dulu untuk gimana caranya bertahan.
1: Berjuang
2: lagi. Nanti kalaupun memang di sana ada peluang lain, ini jangan ditinggalin nih.
0: Oke.
2: Yang pertama, jangan
0: langsung lompat ya.
2: Jangan lompat, jangan ditinggalin langsung gitu. Ini fokuskan dulu aja nih.
0: Oke.
2: Coba lagi nanti ada peluang. Peluangnya dicoba dari bawah lagi, tapi jangan sampai meninggalkan yang pertama.
0: Jangan meninggalkan yang sudah berjalan ya, Kak.
2: Jadi fokus untuk jangan takut mencoba, jangan males, jangan takut untuk belajar. Itu aja sih.
0: Betul.
1: Selama kita mau belajar, mau mencoba, itu insya Allah bisa.
0: Insya Allah ya, teman Pro 2 ya. Makanya jangan takut untuk mencoba, teman Pro 2, karena pasti yang namanya orang mencoba itu pasti ada gagalnya. Pasti. Dan gagalnya itu jangan dijadikan sebagai, oh ini mungkin tanda buat aku udah berhenti aja gitu. Jangan, teman Pro 2, itu adalah bahan buat kamu mengevaluasi diri. Dan tentunya yang namanya bisnis itu pasti ada susah-susahnya,
2: jatuh bangunnya
0: pasti ada, nggak langsung semuanya, nggak ada yang langsung instan, langsung besar gitu, nggak ada, teman Pro 2. Dan terima kasih banyak buat Kak Puput dan juga Kak Tito udah berbagi cerita dan pengalaman bersama Pro 2 Jember dan teman Pro 2 hari ini. Obrolan 1 jam ini sangat amat banyak insight banget, banyak yang bisa dipelajari. Terima kasih banyak. Dan kita juga jadi belajar kalau membangun bisnis itu bukan proses yang instan ya. Ada keberanian buat memulai, proses belajar juga ada, tantangan pasti ada, kegagalan ada, evaluasi, dan tentunya ada konsistensi di situ, teman Pro 2. Dan dari cerita Kak Puput dan juga Kak Tito, kita juga belajar bahwa partner bisnis ini bisa sekaligus menjadi partner untuk tumbuh dewasa, teman Pro 2. Revalina Show, Revalina Gold, dan Zola Tekstil jadi bukti ya bahwa semua bisnis bisa terus berkembang ketika ada kemauan dan juga peluang untuk melihat peluang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah bergabung dengan Aisyah hari ini, dan semoga bisa ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan selanjutnya. Aisyah harus pamit dulu. Bye bye teman Pro 2.
3: Baru aja

Selamat siang teman-teman berdua, baik lagi bareng Indah ya. Kita di Sport Diamond siang ini, nanti kita gak 1 jam ke depan akan sharing-sharing tentang informasi olahraga. Entah itu nanti yang level nasional ataupun lokal di Sumenep dan Madura ya teman-teman berdua. Oke, ini kita ke beritanya. Timnas U20 teman-teman berdua yang lolos ke putaran final Piala

Asia U20 2027 setelah menundukkan Australia 2-0 di laga terakhir grup H di New Laos National Stadium akhir pekan lalu. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan para pemain, pelatih, ofisial juga yang berhasil membawa Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina ini. Erick menilai kemenangan atas Australia menjadi bukti adanya perkembangan positif dalam permainan timnas U20. Para pemain itu mulai menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri saat menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Menurutnya, selain hasil pertandingan, semangat, keberanian, kedisiplinan, dan mentalitas pemain juga menunjukkan perkembangan yang positif selama menjalani babak kualifikasi. Tapi, meski demikian, 82, Erick meminta skuad Garuda Muda tidak cepat berpuas diri. Kelolosan ke putaran final Piala Asia U20 2027 ini dinilai baru menjadi awal dari tantangan yang lebih besar. Erick meminta para pemain terus meningkatkan kualitas permainan, fisik, taktik, mental juga, serta kekompakan tim sebelum tampil di Cina.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, Ornas Hari Olahraga Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Sampang, Tuan. Di Spora Budpar, Sampang ya, menegaskan dukungan melalui fasilitasi olahraga, sementara pembinaan teknis membutuhkan sinergi pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dan masyarakat. Dan berikut ini informasinya akan disampaikan oleh Kak Umam, Teman Pro 2.
2: Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Kabupaten Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan tetap diberikan melalui fasilitas kegiatan, sarana olahraga, dan pengembangan atlet pelajar meski pembinaan teknis menjadi tanggung jawab KONI. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Sampang Ismail Ulfa menyebut, pembinaan atlet tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. KONI dan cabang olahraga memiliki struktur pembinaan serta penjaringan atlet, sehingga kolaborasi diperlukan untuk menciptakan pembinaan berkelanjutan dan meningkatkan prestasi olahraga Sampang. Keterbatasan anggaran membuat dukungan di Spora Budpar disesuaikan kemampuan. Dari sekitar 1,37 miliar rupiah, anggaran olahraga prestasi sekitar 1 miliar dialokasikan melalui KONI, 300 juta untuk PSSI dan ASKAP, sedangkan dinas pengelola sekitar 80 juta rupiah untuk mendukung program olahraga.
3: Ya, kami tetap bisa mensupport untuk pembinaan olahraga itu. Misalnya, nanti kami bantu untuk pelaksanaan keikutsertaan POBDA. Ya, jadi tahun ini kan ada POBDA nih. POBDA itu nanti kami fasilitasi cabur-cabur yang memang mereka ada potensi atlet muda, karena kalau POBDA itu kan pesertanya pelajar, jadi pastinya atlet-atlet muda yang nanti akan terlibat di dalamnya. Itu alhamdulillah masih bisa kami fasilitasi untuk tahun ini.
2: Pada HORNAS 2026, Dispora Budpar mendorong fasilitas olahraga dimanfaatkan maksimal bagi pembinaan atlet, termasuk gedung badminton dan lapangan tenis. Dinas juga berencana mengusulkan kembali pekan olahraga pelajar SD tahun depan untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini secara berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sementara itu, teman Pro 2 memperingati Hari Olahraga Nasional Haornas 2026. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menggelar senam bersama, ya. Dan ini laporannya dari Kak Familia, teman Pro 2. Yuk kita dengerin ya.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperingati Haornas 2026 secara sederhana melalui kegiatan senam bugar bersama, pelepasan balon serta games di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jumat mendatang. Langkah ini diambil karena berbagai turnamen dan program pemberdayaan olahraga telah rutin dilaksanakan oleh instansi terkait. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disputporapar Kabupaten Sumenep Saifuddin menyampaikan bahwa peringatan Haornas tahun ini berfokus pada upaya pembugaran serta penggiatan olahraga kemasyarakatan, salah satunya melalui optimalisasi Car Free Day.
3: Juga beberapa kegiatan pemberdayaan sudah kita laksanakan, tidak hanya di Sumenep saja, di beberapa tempat OPD lain juga melaksanakan kegiatan olahraga. Karena tema yang diangkat di Haornas ini kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi pada prinsipnya kita selain berbicara olahraga prestasi, kita juga berbicara olahraga rekreasi. Selain kita berbicara medali, kita juga berbicara kebugaran atau membudayakan olahraga itu sendiri. Maka dari itu, untuk memperingati Haornas ini kita lakukan secara sederhana. Ini masih kami komunikasikan dengan yang terhormat Bapak Bupati.
2: Saifuddin menambahkan, olahraga tidak hanya sebatas mengejar capaian prestasi atau medali, akan tetapi juga bermuara pada kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumenep mengintegrasikan program olahraga dengan gerakan masyarakat hidup sehat Germas bersama Dinas Kesehatan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus mendorong setiap cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar mampu melahirkan atlet lokal potensial dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.

0: berdua lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman-teman gua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan ini adalah informasi olahraga terakhir teman Pro 2 yang bisa dihadirkan ke ruang dengar kamu. Masih dari Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 ya. Nah ini KONI Sumenep, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumenep, mendorong penguatan regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah di momentum Hari Olahraga Nasional 2026. Nah selanjutnya ini akan disampaikan langsung oleh Kak Tago teman Pro 2, Tago Anovantria.
2: KONI Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Kadil Al-Mahdali mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga. Menurutnya, HORNAS tidak sekedar menjadi peringatan tahunan, tetapi dapat dijadikan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, sportif, dan berprestasi. Kadir juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga Sumenep untuk bersama-sama memajukan olahraga di daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Sumenep di berbagai level kompetisi.
3: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik dan harumkan nama Sumenep di tingkat daerah, nasional dan hingga internasional. Melalui apa? Melalui mungkin regenerasi atlet.
2: Ia menambahkan, upaya meningkatkan prestasi olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui regenerasi. Selain itu, potensi atlet yang saat ini dimiliki Sumenep juga perlu terus dimaksimalkan melalui pembinaan dan dukungan yang tepat. Pihaknya berharap, semangat HORNAS 2026 dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat dan insan olahraga untuk semakin aktif membangun ekosistem olahraga di Kabupaten Sumenep, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun prestasi atlet.
1: Itu teman Pro 2 lengkapnya ya. Wah, ya udah, selamat Hari Olahraga Nasional. Mudah-mudahan kita nih yang muda-muda jangan mager, ya kan? Olahraga yang banyak biar nanti sehat sampai apa usia senja gitu, teman Pro 2. Ya kan, ini kan manifestasi gitu. Oke. Sport time-nya udahan, kita nanti akan beralih ke segmen lain di jam 14. Jangan kemana-mana, pasti masih bareng Indah.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah kan ketemu lagi sama Indah. Kan Indah udah bilang tetap sama Indah, nanti jam 3 baru ganti sama kakak yang lain, sama penyari yang lain ya. Oke, teman Pro 2, komite pelaksana Festival Film Internasional Tokyo TIFF edisi ke-39 secara resmi mengumumkan rangkaian inisiatif serta program baru untuk penyelenggaraan tahun ini. Dan langkah keterobosan ini dirancang secara khusus guna memperkuat posisi festival sebagai pusat pertumbuhan industri sinema ASEA di tingkat global. Peluncuran program Anyar ini disambut dengan antusiasme tinggi dari para pelaku industri dan insan perfilman internasional ya. Salah satu inisiatif utama yang diperkenalkan adalah panggung pameran teknologi sinema masa depan. Dan program ini memberikan ruang bagi para kreator muda untuk menampilkan karya film yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan serta efek visual mutakhir. Dan langkah pembaruan ini diharapkan dapat mendorong akselerasi transformasi digital di proses produksi film Asia. Wih, kalau kamu sering patengin TikTok, pernah FYP enggak di kamu? Kalau di Jepang itu nonton film udah pakai 4D. Jadi hebatnya ya, 4D ini dia kalau misalnya kamu lagi nonton film yang anggap aja lagi balapan mobil ya.

di salju tahun 2002. Terus tiba-tiba mobilnya ngedrift ku. Mobilnya ngedrift. Itu kan kayak bikin ini saljunya gitu apa, jadi berpencar-pencar gitu kan. Nah, itu serasa beneran 92 ada ininya juga apa, memberikan efek saljunya itu kena ke para penontonnya gitu. Terus misalnya ada ombak tsunami misalnya ya, filmnya tuh tiba-tiba dia bergulung ke arah kamu. Nah, itu seolah-olah enggak pakai air, cuma seolah-olah kamu akan dilelep beneran sama tsunami itu gitu. Keren deh ya, luar biasa emang Jepang ini, enggak ada tanding.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: USIA, your entertainment update.
1: Tema Pro 2, dominasi film pahlawan superkarya rumah produksi Sony Pictures dan Marvel Studio masih terus berlanjut di pasar sinema global. Fitur Spider-Man Brand New Day sukses mempertahankan posisinya di puncak tangga penjualan tiket bioskop selama 6 pekan berturut-turut. Ih, keren ya. Dan pencapaian yang luar biasa ini menegaskan daya tarik kuat kisah pahlawan bertopeng tersebut di kalangan penikmat film lintas generasi. Film apa namanya Spider-Man Brand New Day meraup pendapatan tambahan sebesar 14,2 juta dolar Amerika pada akhir pekan kemarin ya. Secara akumulatif total pendapatan domestik film dari kawasan utara Amerika Utara ini telah menembus angka fantastis 420 juta dolar. Sementara itu pendapatan dari pemutaran di bioskop internasional tercatat telah melampaui angka 900 juta dolar. Wih, duit ini. Bukan. Oke, nanti di 14.41 ya akan dikumandangkan azan untuk wilayah Sumatera di sekitarnya 52. Jadi sekarang kamu bersiap dulu deh untuk sholat asar ya.

ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan.

Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat walasaufa yu'ti karabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Gak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Sandri lagi dan juga ada Kak Ani sore ini. Udah ya, deketin dong.
2: Halo.
1: Pakai itu aja, pakai ini aja. Nah iya, pakai itu aja.
2: Mana
1: enggak
2: ada
1: nah, itu
2: ini.
1: Udah ada.
2: Oke, masuk ya ke Info Pro 2 dulu. Ya. Dari Sumenep dulu nih teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali menyampaikan ucapan selamat untuk Hari Olahraga Nasional sekaligus mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga. Pihaknya juga mengajak seluruh atlet dan juga insan olahraga di Sumenep untuk bersama-sama memajukan olahraga daerah. Dia juga berharap pembinaan yang dilakukan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama Sumenep di berbagai level kompetisi.
1: Dan Sandu juga punya informasi dari Sumenep teman berdua. Ini ada kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Sumenep. Hingga tanggal 7 September 2022 kemarin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Sumenep mencatat ada 10 kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Dan jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan berbagai bentuk kekerasan lain yang ditangani sepanjang periode pencatatan tersebut. Dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati mengatakan bahwasanya pihaknya belum dapat memastikan faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi.
2: Dan kabar lainnya teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melaksanakan kegiatan Polantas menyapa kepada pengemudi becak motor atau bentor di kawasan Pelabuhan Kalianget pada hari Rabu tadi ya. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan penggunaan bentor dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep Kompol Eko Aprianto mengatakan kegiatan Polantas menyapa menjadi salah satu upaya kepolisian untuk membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
1: Dan itu teman berdua untuk Info Pro 2 sore ini, dan kalian bisa simak ya Info Pro 2 nanti jam 8 malam dan kita next program ke Sore Ceria. Masih bareng saya Santri Setiawan dan juga ada Ganis.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Broadway FM Sumner.
2: Dari kamu.
1: Karena kita. Kamu lagi sakit ya Nis ya?
2: Iya.
1: Dari berapa hari sudah? Itu sakit kangen sama yang di rumah atau yang jauh-jauh di sana?
2: Berarti emang waktunya sakit karena semua orang ini sakit.
1: Iya. Oh iya benar ya teman-teman. Di kantor banyak yang sakit, iya. Ada yang batuk, yang demam, ada yang lambung.
2: Iya, di kosan itu juga
1: banyak
2: yang batuk.
1: Aduh. Oh iya. Oh berarti kamu berarti kamu itu ditulari itu mah.
2: Orang aku batuk, yang lainnya juga batuk.
1: Gitu ya. Emang cuaca sekarang panas ya. Mm-mm. Jadi teman berdua jagalah kesehatan, pola makan, istirahat yang cukup gitulah ya.
2: Tuh.
1: Atau minum vitamin yang membuat kita tubuh kebal.
2: Ya.
1: Iya.
2: Okay. Jangan sampai masuk rumah sakit.
1: Jangan dong.
2: Jangan sampai.
1: Tapi teman kita kan ya enak-enak kemarin sore deh ngoceh-ngoceh dia gembira-gembira ya nanti
2: sakit. Dia ya pun.
1: Ya gimana mau lagi.
2: Cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Oke, kita ke TTM dulu nih teman produser.
1: Oke, ini menyindir banget nih. Menyindir banget nih TTM sore ini teman produser.
2: Sama Kak Sandri nih.
1: Iya.
2: Untuk TTM kita di sore ini.
1: Ini siapa yang buat sih?
2: Ya Kak Farida lah.
1: Farida ya?
2: Lagi.
1: Oh, dia emang ini ya. Bulan-bulan kelahiran Nabi masa buat seperti ini.
2: Ayo apa namanya?
1: Kata botak dalam bahasa Madura apa teman produser?
2: Aduh gampang banget.
1: Gampang.
2: Ini mah Kak Sandri banget.
1: Iya benar. Tapi udah mulai tumbuh nih.
2: Oh sudah ya?
1: Iya.
2: Pakai apa ternyata?
1: Aduh deh.
2: Ya kan pengen tahu. Mau banget.
1: Enggak mau. Harus cari sendiri Sandri 4 tahun 5 tahun cari ini.
2: Ya. Berhasil ternyata.
1: Berhasil alhamdulillah.
2: Ya udah jawab aja teman pro 2 ya. Boleh pakai voice note, boleh pakai chat juga.
1: Yes.
2: Bahasa Maduranya. Bahasa Maduranya botak.
1: Gampang ya? Tapi sebelum itu teman berdua Sandri mau nyepilin. Dulu Sandri tahun 2011 sampai 2019 ini setiap minggu pagi Sandri pergi ke tempat ini.
2: Oh iya,
1: iya.
2: Masa sih?
1: Selain mengetahui sejarah-sejarahnya sekaligus jalan-jalan. Itu teman pro 2. Ini dari desanya Kak Anies.
2: Iya, desa, kabupaten.
1: Iya, kau dari kotanya Anies teman bro 2.
2: Iya, di Sampang ini teman bro 2. Jadi ada satu tempat yang usianya tuh udah bukan lagi puluhan tahun tapi diperkirakan mencapai 5 abad, 500.
1: 500 gitu ya. Dong.
2: Iya, namanya Masjid Madeken. Ada di Kampung Madeken, Kelurahan Polaken, Sampang. Udah pernah kesana?
1: Sandri pernah, sering.
2: Iya, iyalah, malah sering ya?
1: Iya, sering.
2: Biasanya Jumatan di sana juga?
1: Kalau Jumatan enggak. Cuman tiap minggu jalan-jalan ke sana gitu loh.
2: Ya, jadi teman pro 2 yang bikin menarik ternyata masjid ini diyakini sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Madura.
1: Betul. Dan Sandri yang sampai kaget sampai detik ini, sampai hari ini bahkan ya, sampai detik ini itu di masjid ini ada 4 pilar yang katanya dari dulu sampai sekarang enggak diganti-ganti.
2: Iya.
1: Itu.
2: Memang ada tuh katanya tempat yang enggak direnov, tapi sekitarnya ya direnov-renov aja.
1: Betul.
2: Gitu, ya. Jadi kalau dari catatan dari Pemkab Sampang sendiri, Masjid Madeken ini diperkirakan berdiri pada masa Panembahan Lemah Duwur yang juga dikenal sebagai Adipati Pramono sekitar abad ke-16. Jadi kalau sekarang kita hidup di era TikTok, streaming, AI, masjid ini tuh udah berdiri jauh sebelum semua teknologi itu bahkan kebayang teman produser.
1: Iya.
2: Jadi Panembahan Lemah Duwur ini dikenal sebagai sosok yang punya peran penting dalam meletakkan dasar kepemimpinan Islam khususnya di Sampang.
1: Tapi kan nih setelah beliau wafat ya meninggal dunia, kepemimpinan Madeken ini dilanjutkan oleh putranya katanya gitu ya. Kalau nggak salah Pangeran Tengah. Iya, namanya Pangeran Tengah.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari garis keluarga ini ada muncul sosok namanya Raden Praseno yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Cakraningrat I, Raja pertama Madura Barat teman pro 2.
2: Ya, jadi teman pro 2 kawasan Masjid Madeken ini bukan cuma tempat ibadah biasa ya.
1: Yes.
2: Di sekitarnya juga terdapat makam tokoh-tokoh penting termasuk keluarga kerajaan dan ulama.
1: Menariknya ada enggak di ini menariknya? Di apa? Masjid Madeken ini. Ah, menariknya apa?
2: Satu yang menarik ya arsitekturnya itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Jadi menurut pengelola masjid bentuk awal Masjid Madeken itu punya kemiripan dengan Masjid Agung Demak.
1: Jawa Tengah. Oke.
2: Okay. Kan beberapa pilar utamanya masih bertahan seperti sekarang, nah, seperti yang tadi
1: Kak Ngomong, ya.
2: Cuman di sekitarnya memang ada renovasi gitu ya. Nah, di saat bangunan modern tuh bisa direnovasi berkali-kali, ada bagian dari masjid ini yang masih menyimpan jejak masa lalu hingga ratusan tahun begitu.
1: Tapi Kani sering enggak ke sana? Asal Sampang ya. Sendiri gitu. Hah?
2: Ya bukan enggak pernah, jarang. Ya biasa aja kan ini.
1: Oh, iya, kenapa sih ya? Kalau orang-orang asli di sana itu kebanyakan biasa-biasa aja ya. Tapi kalau orang luar itu penasaran banget gitu, bahkan Sandi sering gitu loh, 8 tahun teman bro di Sampang, selalu tiap minggu di sana terus.
2: Ya karena mungkin karena aku sudah biasa kali, maksudnya sudah
1: kali ya ini. Benar.
2: Jadi yes. Udah biasa. Tapi kalau dulu bapak aku sama adik bes seringnya sering
1: selalu sana ya. Selalu Jumat di sana. Oke. Okay. Kalau rumahnya kan sedekat enggak sama Masjid Berdekan?
2: Ya dibilang dekat enggak dekat.
1: Dekat ya.
2: Okay. Tapi gak ikut banget kan. Tahu kan ya dekatnya
1: sama Sandra kayak gimana ya, kan. Gitu lah ya. Oke, okay, itu tuh.

Itu tuh pemro ya sedikit kita ngebahas Madura-Madura dari Majid Dem Majid Demak Majid Padekan dari Sambang tuh pemro doa ya. Dan sekali lagi Santi tunggu ya untuk kalian jauh tentang kita seri ini bahasa Maduranya botak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Dah.
2: Oke.
1: Okay. Bahas kanis. Aku ngambek mah.
2: Kenapa ngambek?
1: Iya, dia
2: botak.
1: Kan. Dia nyindir.
2: Bahasa Indonesia ya?
1: Iya, oh, emang. Iya, emang. Ya, emang. Botak emang bahasa Indonesia. Ini
2: oh, iya, ya.
1: Apa ya? Tertuju ke nyindir gitu loh. Paham kan?
2: Kan yang botak gak kamu doang.
1: Iya. Terus penyanyinya siapa sekarang?
2: Nah, jadi apa nih bahasa Maduranya botak?
1: Enggak tahu. Eh, kamu terlalu jangan terlalu dalam ya. Enggak usah pakai kol-kola ya.
2: Botak.
1: Ya gitu, botak gitu. Enggak boleh ya.
2: Botak.
1: Sandri mau pulang nih. Sandri mau pulang nih.
2: Botak. Adalah dududududum. Guntul.
1: Gundul.
2: Gundul.
1: Gundul
2: pancen.
1: Hei, op, udah. Tapi ini ada beberapa kotak ya.
2: Mm-mm.
1: Yang udah ini teman Bro 2. Sebenarnya kalau gundul itu pakai kan GUNDUL, gundul
2: oh,
1: ya.
2: Enggak usah pakai. Bukan gundul.
1: Gundul.
2: Hah?
1: Gundul.
2: Harusnya gundul.
1: Gundul.
2: GHU.
1: Iya emang.
2: Gundul.
1: Oh, gundul.
2: Bukan gundul.
1: Kan kalau lurus itu nih GUN itu gun kan, gundul gitu kan ya.
2: Gun.
1: Ini gundul.
2: Gundul.
1: Iya, pakai ini gundul gitu dong Bro 2. Tapi jangan diulang deh.
2: Kenapa?
1: Gak enak
2: ya,
1: sama
2: kan tahu,
1: sama
2: lagi.
1: Sandri sama Sandri dan juga teman Bro di luar sana yang dengerin.
2: Tapi kan bahasa Madura botak gundul doang.
1: Iya cukup satu kali deh. Gak usah panjang-panjang.
2: Kita takut ada versi lain.
1: Oh iya, ya? Ya enggak, kan? Enggak ada.
2: Ya gundul itu kan.
1: Bu Ari, Bu Ari orang nggak gundul ya gitu.
2: Oh gundul.
1: Ya. Ada juga. Ini kan pakai botak ya. Ada. Ada orang nggak butak ya gitu. Pakai U. Bukan O.
2: Oh putak.
1: Putak.
2: Iya
1: kan?
2: Ya, bener.
1: Putak gundul itu sama aja. Ya.
2: Itu dia teman Bro 2.
1: Dan ini cukup satu kali ya.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Enggak boleh diulang lagi ya meskipun tahun-tahun depan ya.
2: Lagi, takutnya muncul lagi.
1: Sandri hapus, ganti. Suruh ganti.
2: Ya udah itu dia TTM-nya di sore ini.
1: Yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Sore ceria jina juara masih bareng Sanri. Yeay. Eh, Sanri tadi baca-baca. Senang iya, ya. Apa ya?
2: Bangga.
1: Bangga apalagi gitu loh. Karena ini bukan untuk nasional. Ini ada informasi siswa Indonesia yang udah menunjukkan taringnya di kancah internasional, teman-teman berdua.
2: Widi, siapa tuh yang?
1: Namanya Anissa. Eh, bukan.
2: Bukan.
1: Kamu bangga ya dibilang Anissa, ya? Bukan ya?
2: Orang nama aku bukan Anissa juga. Siapa? Sih.
1: Oh, Anissa ya?
2: Iya, kan lahir Anissa. Ya kan? Nah, jadi teman produksi ada prestasi yang membanggakan ini ya, yang ditorehkan sama putra-putri Indonesia di panggung internasional. Jadi ada 4 murid yang berhasil meraih medali perunggu dalam ajang International Olympiad in Informatics IOI ke-38 tahun 2026 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan tanggal 9 sampai 16 Agustus lalu.
1: Ih, ini masih anget ya?
2: Iya dong.
1: Masih anget prestasinya.
2: Habis pulang dari Uzbekistan mereka.
1: Yes. Dan ini kabar positif bagi dunia pendidikan Indonesia.

0: sekaligus memperlihatkan potensi talenta muda Indonesia di bidang informatika.
1: Betul ya. Jadi prestasi ini disampaikan Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen bertepatan dengan momentum HUT Kemerdekaan Indonesia kemarin ya. Jadi ada 4 murid Indonesia yang berhasil membawa pulang medali perunggu, itu namanya ada Aufan Ahmad Mumtaza dari SMA Al Irsyad Satya Jawa Barat. Kemudian ada Franklin Filbert Irwan dari SMA Dharma Yuda Riau, Nathan Alan dari SMA Canisius DKI Jakarta, dan juga ada Warren Singh dari SMA Bina Mulia Pontianak Kalimantan Barat.
0: Wih,
1: ini dari berbagai daerah nih Kak.
0: Betul. Dapat prestasi, keesokan harinya langsung menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus.
1: Gimana enggak bangga?
0: Kadonya kan langsung untuk Indonesia.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Tambah lagi prestasi anak-anak bangsa ini, teman produk.
0: Salah satunya di informatika. Iya kan? Jadi Indonesia ini jangan diremehkan lagi nih ya. Jadi buat teman produk yang udah punya niatan untuk bisa sukses, buktikan.
1: Bisa ya. Jangan sekarang nanti bisa kayak Kak Alvan,
0: betul.
1: Kak Alvan, Kak Franklin,
0: Kak Nathan juga,
1: Kak Warren. Ini dari berbagai daerah loh teman produk. Maksudnya berarti kan mereka bersatu untuk memenangkan medali perunggu ini.
0: Betul. Nanti kita bahas ya teman produk ya. Sanri penasaran, ada berapa orang yang ikut, ada berapa negara juga yang ikut.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya, pantengin terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, ternyata empat anak muda ini empat siswa ya?
2: Iya.
1: Empat murid lah ya, empat siswa. Ini bersaing dengan total diikuti oleh 375 peserta dari 92 negara.
2: Wih,
1: bayangkan.
2: Keren banget ya.
1: Enggak sedikit.
2: Dan mereka dapat medali perunggu.
1: Perunggu.
2: Keren kan?
1: Bayangkan. Pastinya prepare-nya itu enggak satu minggu dua minggu kali.
2: Iyalah,
1: ya.
2: Iyalah, tiap hari mereka belajar.
1: Dan para delegasi Indonesia ini teman berdua itu merupakan murid yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi mereka itu keempatnya ini dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi dengan tingkat persaingan tinggi yang mempertemukan talenta-talenta muda informatika dari berbagai penjuru dunia, teman-teman. Itu.
2: Jadi keberhasilan 4 murid Indonesia ini meraih medali perunggu itu menunjukkan kalau ternyata proses pembinaan talenta digital dan informatika di tanah air itu terus menghasilkan capaian yang positif.
1: Betul. Begitu. Nah, kalau ada nama Sandri sama Hairunisa, Sandri Setiawan, Hairunisa itu gimana persennya ya?
2: Kamu harus terkejut lah.
1: Kamu bukan kamu orang lain.
2: Kita harus terkejut lah.
1: Iya.
2: Kali aja nanti kita dapat apa gitu kayak penghargaan loh. Kalian harus terkejut pokoknya.
1: Mudah-mudahan kita itu di tahun ini bisa menjadi penyiar tandem
2: gitu.
1: Iya, penyiar tandem terbaik se-Indonesia. Ya kan?
2: Kapan ya pemilihannya?
1: Ya mudah-mudahan.
2: Kok gak pernah ada ya?
1: Sekarang kan yang nomor satu itu Kamal sama siapa? Ada lupa Sandri gitu.
2: Oh ya.
1: Ya mudah-mudahan dia tersingkir bersama kita ya.
2: Iya dong. Iya dong. Cuma mereka doang yang bisa.
1: Iya kita bisa.
2: Oke. Nah, kita ngomongin tentang keempatnya nih.
1: Ya.
2: Teman Pro 2. Jadi Kak Aufan Ahmad Mumtaza ini murid SMA Al Irsyad Satya Jawa Barat. Dia ini kembali menunjukkan konsistensi prestasi setelah pada IOI tahun sebelumnya tuh ternyata juga berhasil meraih medali perunggu.
1: Wow, berarti ya? Bukan cuma ini prestasinya ya. Sebelumnya masih ada lagi.
2: Iya dong. Ya.
1: Franklin Philbert Irwan. Dari SMA Dharma Yuda Riau juga menyumbangkan medali bagi Indonesia.
2: Oke, ini dari Riau. Next dari Jakarta, DKI Jakarta ada namanya Kak Nathan Alan dari SMA Canisius. Ini Nathan ini juga tercatat sebagai salah satu peraih medali perunggu Indonesia pada IOI tahun sebelumnya.
1: Oke.
2: Oh ya. Okay.
1: Terus lagi ada Warren Singh ya dari SMA Bina Mulia Pontianak Kalimantan Barat juga melengkapi raihan 4 medali perunggu Indonesia di IOI 2026.
2: Dan prestasi ini menjadi kebanggaan pastinya ya, enggak hanya bagi sekolah dan keluarga, tapi juga bagi dunia pendidikan Indonesia.
1: Harapannya apa Kak Anies untuk anak muda di luar sana yang lagi stay tune ataupun yang lagi dengerin kita ya?
2: Ya semangat dong ya. Terus kalau lagi di sekolah itu beneran belajarnya.
1: Betul.
2: Ya simak gurunya.
1: Kali jangan menge-menge ya.
2: Nah kali aja nanti kalian menyusul Kak Alan, Kak Warren, Kak Franklin ini.
1: Amin.
2: Gitu ya.
1: Amin. Amin.
2: Internasional teman-teman.
1: Betul.
2: Gak apa-apa dapat medali perunggu. Yang penting kamu tuh udah berhasil ini loh apa terbaik. Dari 95 negara.
1: 92. 370 berapa peserta?
2: 375 peserta.
1: Iya.
2: Kan keren kan.
1: Medali perunggu lah bodo amat. Yang penting prestasi bisa diraih.
2: Iya dong.
1: Iya kan. Yo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini disusul pelajar SMP Negeri 1 Surabaya teman bro 2.
1: Wow, siapa tuh?
0: Ada Kak Harley Fatahila Yoda Loka Sunoto. Usianya masih 14 tahun.
1: Ih, muda banget ini ya.
0: Iya, muda banget ya, namanya juga panjang apalagi. Iya kan?
1: Gen Z, Pak. Gen apa ini? Gen apa ya?
0: 14 Gen tahun.
1: Iya, Gen Z ya?
0: Gen Z. Oh. Okay. Kalau milenial kan kita kan ya.
1: Ayampun. Oh, enak lu. Oke, gimana Kak Harley ini apa?
0: Berhasil meraih first place atau juara satu internasional Young Eco Hero Award 2026. Kategori usia 8 hingga 14 tahun teman berdua.
1: Oke, dan Kak Harley ini menjadi yang terbaik setelah bersaing dengan 476 peserta dari 49 negara.
0: Lebih banyak lagi.
1: Iya, dan 25 negara bagian di Amerika Serikat.
0: Tuh. Lebih banyak lagi dari yang pertama tadi kan ya?
1: Iya, tadi 300-an ya.
0: 75.
1: Eh, 300-an.
0: Iya, 375 peserta. Iya, ini 476.
1: Iya, malah banyak. Malah ya. Banyak. Dan penghargaan ini diselenggarakan oleh Action for Nature, organisasi nirlaba internasional yang berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan pada tahun 2026 ternyata hanya 16 anak dan remaja yang terpilih sebagai penerima International Young Eco Hero Award ini.
0: Yes. Plusnya lagi tau nggak? Harley ini membawa nama Indonesia dan Surabaya ke panggung internasional karena Harley ini dari pelajar SMP Negeri 1 Surabaya teman bro 2. Dan dia itu dinilai berhasil karena menghasilkan aksi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan melalui gerakan Mangrove Warrior teman bro 2. Mukanya kayak Sandri ya mukanya ya. Iya kan?
1: Hitam manis gitu.
0: Iya, hitam manis juga wajahnya soft banget, soft matang. Alias mon maturana rua. Telur setengah matang.
1: Telur setengah matang. Kan enggak gosong.
0: Enggak gosong. Enggak masak.
1: Kan oh iya.
0: Iya kan? Kalau gosong kan calemot itu.
1: Oh iya. Petang calemot. Tahu ternyata.
0: Emang kok kayak emang sih lebih baik kamu sakit, Nis. Kalau siaran, Nis.
1: Kenapa?
0: Biasanya kan orang sakit tuh enggak ngoceh-ngoceh amat kan ya? Ngikuti alurnya tuh. Kalau kamu enggak beda banget gitu loh. 180 derajat iya.
1: Ya kan ini buat teman-teman Pradua.
0: Aduh. Itu buat teman Pradua apalagi buat pasangannya gitu kan ya. Be.
1: Lanjut lagi ke Kak Harley ini.
0: Ya.
1: Jadi Harley ini menginisiasi Mangrove Warrior pada pertengahan 2025.
0: Yes.
1: Dia terjun langsung loh ya ke kawasan pesisir Surabaya untuk mempelajari pasang surut, karakter tanah, sampai teknik pembibitan dari petani tambak Wonorejo.
0: Wih, berarti dia prepare-nya 1,5 tahun berarti. Iya kan?
1: Iya, padahal masih SMP ya. Kita SMP ngapain?
0: Main deko. Monopoli. Iya kan?
1: Main kartu.
0: Main lompat tali itu. Yang dari karet, iya kan? Itu.
1: Masih main-main, ternyata
0: dia. Enggak nyampe ke sana kita masih ya.
1: Keren banget ya ini.
0: Tapi beda banget gitu loh, Nis. Dari waktu kita muda umur usia 14-15 gitu ya kan ya. Masih belum kepikiran untuk langsung terjun ke lapangan untuk ngebahas tentang mangrove.
1: Oh ya jelas.
0: Iya kan? Enggak kan?
1: Masih main-main.
0: Main-main. Kan? Yang penting sekolah udah pulang main lagi gitu kan.
1: Iya, paling les-lesan gitu.
0: Iya. Ya. Les-lesan udah itu melenceng pergi ke rumah teman nongkrong gitu kan ya.
1: Iya.
0: Itulah ya, sekarang. Tapi dari prosesnya ini teman pro 2, Harley ini membangun yang namanya pembibitan, terus menanam, serta memantau pertumbuhan mangrove di kawasan pesisir yang mengalami degradasi. Nah, hingga kini, hingga berita ini ditulis, gerakan telah membudidayakan dan menanam lebih dari 38.000 mangrove.
1: Keren kali ini ya.
0: Kita kalah teman bro 2.
1: Tapi kamu jangan mau kalah teman bro 2.
0: Betul.
1: Kamu bisa kayak Kak Harley nih.
0: Dari mengikuti SMP, jaknya ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Dari SMP itu sudah mulai rajin-rajin apa kayak yang mau dikerjakan gitu ya. Kalau Kak Harley ini kan sudah peduli lingkungan tentang ini ya, mangrove ya.
0: Betul, kalo untuk mungkin, lingkungan laut lah.
1: Iya. Kalau kamu mungkin mau beda lah, cari aja dari sekarang.
0: Iya, betul. Dan Kak Harley, bukan Kak Harley sih, adik Harley ini punya target. Mau menanam mangrove itu sebanyak 65.000.
1: Wih.
0: yang akan ditanam hingga akhir 2026 teman perdua.
1: Nah, semoga terwujud ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Aku yakin hal ini pasti bisa.
0: Bisa.
1: Pasti bisa dia ya.
0: Iya, dan nanti setuanya itu jadi apa nih orangnya?
1: Ya orang sukses lah.
0: Amin, amin. Ya,
1: karena dari kecil dia itu sudah tahu kemana nih dia.
0: Iya.
1: Karena suka lingkungan, berarti fokus kan ke
0: betul
1: lingkungan itu, ke mangrove ini.
0: Arah tujuannya tahu ya.
1: Iya, berarti mungkin nanti kalau besar mau jadi apa, mungkin dia sudah tahu juga.
0: Betul.
1: Cita-citanya mau jadi apa?
0: Yes.
1: Lingkungan atau apa? Gitu.

di hari-hari kemarin. Akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.
1: Shadaqallahul 'Adzim.
2: Teman Purda, telah kita ikuti pengajian Murotal ya, dan saat lagi tepat pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Dilepat kemana? Mere Repro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Yuhu. Masih bareng saya, Sinchan.
1: Kenapa suara aku begini? Oke, lanjut lagi.
0: Coba dulu.
1: Oke.
0: Sudah. Nah, itu. Kita belajar bahasa Inggris, teman Repro 2.
1: Oh iya, tapi dan sebelum itu kita ngomongin yang ada di Inggris.
0: Iya. Ini punya Sandri punya fakta, festival cheese rolling. Ini di sana tradisi. Yang selalu dilakukan oleh warga Inggris. Ini ekstrim loh, teman Repro 2.
1: Oke, cheese rolling namanya.
0: Iya. Ya. Jadi buat teman Repro 2 yang pernah nonton di YouTube ya tentang cheese rolling ini pasti udah tahu. Dia itu lari dari bukit kanis ke bawah.
1: Gitu,
0: biasanya kan
1: ya bahayalah.
0: Kalau kita kan dari bawah ke atas ya. Iya kan? Kalau ada apa gitu ya kan. Kalau ini enggak, dari atas ke bawah, kebalikannya teman Repro 2.
1: Bahaya ya, takut glundung.
0: Oh, bah, iya.
1: Glundung.
0: Kalau jatuh
1: cheese rolling itu ya.
0: Iya, kalau jatuh ya berabe, udah sudah gitu loh. Iya. Nah, ini suatu balapan yang memperebutkan sebuah keju bundar yang digelindingkan dari bukit yang curam. Oh, cuma dapat gitu. Keju, kenapa beli aja di minimarket gitu kan?
1: Cuma bukan cheese-nya nanti yang rolling kamu nanti ya. Bahasa apa tuh? Ya kan maksudnya kalau enggak nanti jatuh kok.
0: Iya, tapi di sana ya mau ngobrol mau gimana lagi wong apa ya tradisi? Iya. Okay. Dan ini udah ratusan tahun. Sampai sekarang gitu loh.
1: Makanya tetap ada ini ya, dilestarikan.
0: Ya kalau kita Nis hidup di Inggris ya. Pasti ngikut juga.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Ya sama kayak musik kemarin tuh.
0: Iya. Siapa sih yang enggak suka tungtung yang ini pasti nonton. Gitu kan?
1: Ya, sama kayak yang festival ini yang diadakannya tiap tahun.
0: Betul.
1: Gitu. Meskipun ekstrim ternyata sekarang itu banyak yang ikut itu dari seluruh dunia loh. Jadi gak cuma orang Inggris. Jadi pas ada festival berarti pada kesana
0: ikut
1: semua gitu.
0: Iya. Dan tau gak ini dimulai tahun 1826. Sehingga

0: Cheese rolling ini dianggap sebagai tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, teman-teman berdua.
1: Ya udah deh, mau ke sana?
0: Ayo. Berdua berangkat yuk, abis ini ya berangkat ya.
1: Tiketnya mana?
0: Sandri yang bayarin, aman. Tinggal tiket, berangkat ke sana cuman nonton tapi jangan ikut.
1: Oh, nonton doang.
0: Potong bos. Potong bos dari atas bos, ya, curam. Ya,
1: kalau lihat itu curam banget loh teman berdua.
0: Iya, coba kalau misalkan teman berdua perasaan seperti apa sih, bolehlah coba searching di Googling ya, Festival Cheese Rolling teman berdua. Udah pasti ngakak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang model. Nah, dalam bahasa Inggris, model itu banyak sekali macamnya. Tapi, malam ini kita akan bahas satu model. Nanti, kita akan bahas model yang lain, oke? Jadi, malam ini kita akan bahas tentang model can. Nah, siapa di sini yang tahu can itu apa sih? Ya, betul. Can itu, jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu, artinya bisa, dapat, mampu. Nah, model jika diikuti kata kerja maka harus menggunakan verb 1. Contoh, saya bisa belajar. Maka I can study. Contoh lagi, mereka bisa membaca. Maka they can read. Nah, can di sini tidak ada perbedaan penggunaan. Jadi antara subjek jamak dan subjek tunggal itu tetap menggunakan can. Nah, itu untuk positive sentence. Nah, bagaimana jika negatif sentence? Jika negatif sentence, gampang saja kawan-kawanku semua, adik-adikku semua. Jadi, untuk negatif form itu tinggal menambahkan not setelah can. Contoh, saya bisa menulis misalkan, maka I can write. Kemudian untuk kalimat negatifnya hanya menambahkan not setelah can. Jadi I cannot write, atau kalau disingkat cannot itu menjadi can, dibaca can ya. So itu untuk negative form. Nah, bagaimana jika untuk interrogatif atau bentuk pertanyaan? Maka jika untuk bentuk pertanyaan misalkan, apakah kamu bisa menulis? Maka cukup memindahkan can ke depan subjek. Can you write? Ngerti kan? Jadi can itu jika diikuti oleh kata kerja maka langsung verb 1 atau kata kerja itu sendiri. Tapi bagaimana ya jika misalkan setelah can itu bukan kata kerja? Contoh, saya bisa ada di rumahmu. Nah, ada di rumahmu itu bukan kata kerja, akan tetapi keterangan tempat. Nah, bisa di situ tetap menggunakan can, akan tetapi karena can setelah can itu bukan kata kerja, maka harus menambahkan be atau to be. Nah, jadi saya bisa ada di rumahmu, I can be at your home. Nah, di situ kenapa pakai be? To be itu kan ada 3 SMR. Kenapa pakai be? Karena to be di situ tidak langsung bertemu dengan subjek I di situ, masih dipisah dengan can. Makanya setelah can itu langsung menggunakan be. I can be at your home. Nah, itu untuk positive sentence. Bagaimana jika untuk negative sentence-nya? Untuk negative sentence-nya sama juga seperti yang kakak jelaskan tadi. Maka hanya menambahkan not setelah can. Contoh, I can be at your home. Untuk negatifnya, I cannot be at your home. Saya tidak bisa ada di rumahmu, itu untuk for negative sentence. Kemudian bagaimana jika untuk pertanyaannya? Nah, sama juga. Untuk pertanyaannya tinggal memindahkan can ke depan subjeknya. Can I be at your home? Itu ya. Oke, sampai di situ mengerti kan tentang model yang menggunakan can. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang model kali ini. See you for the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman berdua, Sandri sama Kak Anis pamit dulu ya.
1: Iya, tapi jangan kemana-mana karena bentar lagi kita barengan sama Prodo Jakarta ada MLC.
0: Yes.
1: Nanti barengan sama Kak Elan ya, dan ada Alika
0: Safira
1: yang bakal hadir di MLC kali ini.
0: Yo, semoga apa yang disampaikan Sandri menambah wawasan buat kalian semuanya ya.
1: Iya, iya dong.
0: Oke. Okay.
1: Pamit dulu ya.
0: Yuk, bye.

Hai tahun pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi gak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro 2 yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

seluruh Indonesia. Teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro2, tetap stay tune di seluruh Pro2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Oke.

0: Oke, gokil. Kayak tuh radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila-gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali. Yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena, apa kata kamu, konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu, ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai,
1: kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih
0: ya, 5K, masih di, 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM, ya. Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya. Nah,
0: kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Jarang, oh ya, strategi gitu. Bagus tuh, ya. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener, kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini, boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih
0: sebenarnya. Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini, gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Kayaknya lost sparks.
1: Lost sparks-nya kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: kali
1: ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Iya, memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Iya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tuh, tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Benar-benar. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini nggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja
0: alibi
1: karena
0: aja.
1: Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis,
0: okay.
1: Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
0: okay.
1: termasuk. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar. Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Oh, dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut
0: kebawa,
1: juga.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu akan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu.
0: Iya,
1: benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit,
1: benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar,
0: itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan ada isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong, Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.
0: Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh.
1: Bener.
0: Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek
0: gitu.
1: Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman Pre2 ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pre2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Peru FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCO.
0: MDGCO. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali,
0: turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar-benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin
1: gitu
0: segmen
1: kan
0: sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
2: Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: 98,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Izal Karni ya, di Jaga Malam seperti biasa ya. Sebelum kita next ke Jaga Malam, aku update info Pro 2 untuk malam hari ini ya. Di info pertama teman Pro 2, Satuan Polisi Pamong Praja atau ini ya, Satpol PP Kabupaten Sumenep Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk ini ya, meningkatkan kewaspadaan nih terhadap aktivitas pembakaran sampah selama musim kemarau. Dan imbauan ini juga disampaikan menyusul tingginya kejadian kebakaran lahan di wilayah Sumenep ya khususnya. Dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto juga bilang dari 136 kejadian kebakaran yang tercatat sejak Januari hingga di September 2026 ya, sebanyak 127 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Dan Sugianto juga bilang ya, salah satu pemicu kebakaran lahan yang ditemukan adalah pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Karena kondisi cuaca panas dan kering membuat api lebih mudah menyebar ke lahan di sekitarnya. Jadi hati-hati aja lah ya teman-teman berdua ya, semua ya khususnya, sebisa mungkin jangan membakar kalau enggak mau diawasi.

dari Dinas Pendidikan Sumenep Nur Alam menyampaikan bahwa sekolah wajib membuat ini ya kartu inventaris ruangan atau KIR. Sementara itu Dinas Pendidikan akan membantu dan penyedia dalam penyediaan kartu inventaris barang atau KIB. Di akhir kegiatan Nur Alam juga membagikan file ini ya KIR dan KIB kepada peserta. Nah, itu ya tahun berdua, jadi biar ini ya lebih apa ya ke depannya itu sekolah itu terus berbenah dan semakin tertib dalam mengikuti aturan pengelolaan aset. Para peserta juga ini berharap nih kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan pendampingan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. Terus untuk di info yang terakhir teman Perodua, ini ya dari Kabupaten Sampang, pembangunan jembatan melalui program bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di Desa Nyormanis, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan terus dikebut. Karena memasuki tahap krusial lah, personel TNI bersama masyarakat setempat melaksanakan pengecoran lantai dasar jembatan di hari Selasa kemarin. Dan pengecoran ini dilakukan untuk memastikan struktur bangunan berdiri kokoh serta mempercepat penyelesaian infrastruktur yang sangat dinantikan warga. Pekerjaan fisik di lapangan berlangsung intensif dalam ini ya, dengan mengedepankan semangat gotong royong sebanyak 2 orang dari Babinsa bahu membahu bersama 8 pekerja umum mengelola dan meratakan material semen di area konstruksi. Tahapan pengecoran lantai dasar ini menjadi fondasi untuk guna memperkuat ketahanan jembatan sehingga nantinya ini ya aman dan nyaman saat dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Wih. Itu ya teman Proda untuk update info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus kita next ke Jaga Malam bareng aku Rizal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Perudo FM, semua teman terbaik kamu, teman Perudo, kan ya bareng aku ya di jaga malam. Dan seperti biasa ya, di kalau di jam 8 itu kita ngobrolin tentang seputaran komunitas. Nah, ini hadiah teman Perudo buat kalian nih, yang terutama yang merasa Gen Z ya. Jadi bisa dibuat atau sekedar saran sih. Nih, ada 5 komunitas yang pastinya nih bikin seru ya, yang bisa kamu nanti ikuti atau rencanakan gitu ya. karena kan kalau sudah bicara komunitas ini kan sosial tuh, yang memiliki kesamaan latar belakang kayak geografis, ketertarikan gitu, terus kayak semacam ada salah satu anggotanya yang aktif berinteraksi gitu kan. Nah, jadi nanti ada 5 ya teman Perudo buat kalian Gen Z ini, 5 komunitas yang pastinya seru, bisa kamu agendakan untuk di kota Sumenep. Ya, tunin terus ya di Perudo FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 4-1. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita Pro 2 FM Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. I got something to say, please don't stop me till I'm

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesiaku

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

cerita penutup hari.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: teman-teman Produa, balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Produa, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman-teman dua, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu gak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Produa. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Produa FM Sumedep.
1: RRI Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Brodo, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 9 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih ya. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Jalkarni undur diri dari ruang dengar teman Brodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

0: Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.
2: Mama, I'm missing home. And California's getting colder.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gen Z banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perempuan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren 52. Jadi kolaborasi 2 generasi, 3 generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 Radio 9. Stay awesome.
1: Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat, bareng saya Sandri lagi pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Banyak informasi-informasi yang Sandri informasikan buat kalian semua pagi ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu ini ada Info Pro 2 dulu. Radio Republik Indonesia RRI Sumeneb menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dalam talkshow keagamaan dengan topik meneladani akhlak Rasulullah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan kegiatan diawali dengan pembacaan selawat yang dibawakan grup Banjari Al-Muja, di mana acara ini dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak almarhum karyawan RRI Sumeneb yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumeneb dan RRI Sumeneb teman Bro 2. Jadi dari Kepala RRI Sumeneb Istiqomah mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan angkasawati RRI Sumeneb untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai insan penyiaran. Dan juga teman Bro 2, info Pro 2 berikutnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Kabupaten Sumeneb menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan Talango Kalianget meskipun sebaliknya. Kepadatan kendaraan di jalur tersebut cenderung meningkat pada waktu tertentu, terutama saat akhir pekan serta ketika terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pada momentum keberangkatan dan kepulangan jemaah haji maupun umroh. Kepala Disperkimhub Sumeneb Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pengaturan arus kendaraan menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan agar antrian tidak semakin panjang. Dan menurutnya, personel Disperkimhub akan ditempatkan di Pelabuhan Talango dan Pelabuhan Kalianget untuk membantu mengatur kendaraan sesuai kondisi di lapangan. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 olahraga. Tim basket Putri Man Sumeneb berhasil menyabet gelar juara 1, sementara tim putra meraih juara 3 dalam ajang Atom Mansas Basketball Championship 2026. Partai puncak yang dilaksanakan dan juga penutupan turnamen antar pelajar Semadura berlangsung di lapangan Man Sumeneb. Sebagai tuan rumah, Man Sumeneb dinilai sukses menyelenggarakan kompetisi yang diikuti 58 tim tingkat SMP MTS dan SMA MA SMK dari berbagai daerah di Madura sejak dibuka pada 17 Agustus 2026. Penanggung jawab Atom Mansas Man Sumeneb Faisal Riza Baisuni mengapresiasi kerja keras panitia serta perjuangan para atlet madrasah hingga berhasil menorehkan prestasi ganda. Jadi itu ya untuk info Pro 2 pagi ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat pagi.

0: Spider, Spider, Spider. Selamat pagi teman kudua.
1: Selamat kemana Mariana Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri pagi ini teman berdua di Spada. Selamat pagi teman berdua. Sandri mengajak kalian untuk mengetahui informasi-informasi terupdate hari ini teman berdua. Seperti nanti ada informasi cuaca juga, ada info lalu lintas. Dan kamu juga bisa

tentang ini teman bro dua ya. Istilah kata lain dalam bahasa Indonesia dari keadaan yang tampaknya bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Santri Tengku, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 90.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Nah, seperti apa teman Pro 2 untuk informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Trunojoyo? Ini akan disampaikan oleh presenter Kak Setio, teman Pro 2. Ini dia.
2: Selamat pagi pendengar.
3: Anaknya Bapak mirip Setia Rosa ya?
2: Iya, betul ya? Betul ya? Betul. Informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 21 km per jam. Gelombang laut, untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat baik yang beraktivitas di darat maupun di laut selalu memantau info cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap jadi prioritas utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Berulah Sandri mau ngajak kalian untuk jawab ya. BBI pagi ini teman berdua bangga berbahasa Indonesia. Jadi cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari keadaan yang tampaknya bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Jadi ini teman berdua ya, kamu yang masih belum tahu, oke Santri kasih penjelasannya ya. Ini teman berdua, jawabannya adalah 5. Bukan buah, bukan ya. Jadi thank you yang udah yang udah ngejawab BBI pagi ini teman berdua ya. Terima kasih banyak. Ada Kak Yuka, terus ada Kak siapa nih? Kak Yunda ya, makasih banyak. Terus lagi ada Kak V yang juga menyempatkan waktunya untuk ngejawab BBI pagi ini bangga berbahasa Indonesia. Jadi jawabannya sangat simpel teman bro dua ya. Sekali lagi Sandri kasih clue-nya, yaitu keadaan yang tampaknya bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Itu adalah paradoks teman-teman.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Listen to Pro2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Nah, ini ada informasi dari Digital Korlantas.official teman berdua. Jadi buat teman berdua yang sekarang mau beraktivitas ya, mengendarai motor ataupun mobil, tipe pengendara yang wajib dicontoh teman berdua ya. Jadi harus membawa SIM dan juga STNK dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan menggunakan helm atau sabuk pengaman teman berdua. Ini tipe pengendara yang wajib dicontoh. Nah, buat anak muda sekarang yang mau berangkat sekolah atau ke kantor atau kuliah kemana aja, ini tipe pengendara yang wajib dicontoh teman berdua. Jadilah pengendara yang apa ya, kalau menurut anda pribadi, kalau boleh jujur teman berdua, jadilah pengendara yang cerdas, juga disiplin, dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Karena apa? Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri teman berdua. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Gitu. Jadi menjadi pengendara yang baik bukan hanya tentang apa ya, tentang kemampuan berkendara teman berdua, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap aturan dan kepedulian akan keselamatan